buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah dewa syukur bapak talu wonten malah ode dratili eya tio eya talu poali me olando mo amilala mahluku uganapu dila ode lo mahluk mahluku uwe wolio mao. Salawati wa salamu bapak talu wonten malah ode nabi do nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Muhammad.
1: Tanggil lupa tama ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo duduk ahi hilinga lio dua anto tima tima manga sare ati lio mengola mongo tata syukuru ito donggo lo to duo umur syukuru oh yang o donggo lo to duo insala ito amiate de boi se ati ahi kuati ahi ori jiki ato dahi boti atungku lo mola ahiria wa uti pei aminia.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Mengola mongo tata dan tu lima dapat dapat to lah miatia utato to dula umalo pangato dapat to ulu lah miatia ma muslita malo ia walo uhi walia mentali pun to botia walo umasilita lo uito malo ngo alo to li pun to hulon dalo to udu mudu pa botia miatia ma muslita malo ia apa dulu lah itu ramo.
2: Kabar baik dan insya Allah bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Tentang penurunan kemiskinan itu sudah mengalami peningkatan. DP penurunan ini. Jangan poli asal ini, polinya yang mbak dengar.
1: Iya, penurunan.
2: Harus didengar baik-baik, penurunan yang meningkat.
1: Iya. Penurunannya.
2: Iya.
1: Ndak wido. Ya kalau berbicara kemiskinan, sebenarnya kalau di antara kita itu tidak ada yang miskin.
2: Iya.
1: Cuman pola pikir yang berbeda. Itu iya. Kuncinya. Ya, itu kan kebanyakan orang pasrah. Dek walio ma'adiyat yali, dek walio sudalo apa segala macam. Kebanyakan orang begitu.
2: Iya.
1: Ya, itu. Tapi kalau kita berusaha untuk itu, jangan dulu mengatakan takdir jikalau ikhtiar masih kurang. Itu kuncinya.
2: Iya.
1: Itu, bama ente mau diatialo.
2: Sudah menyerah sebelum berperang.
1: Itu.
2: Sebelum berusaha.
1: Iya. Kebanyakan kita begitu. Itu Allah mengobangola. Di pohu apa hudu wanu isiali di poloti tudu.
2: Gagah sekali itu ya. Padumai. Padumai itu atau apa?
1: Jo.
2: Oh iya. Yo
1: yo yo. Tahu dah.
2: Awak tahu dah.
1: Yo yo. Itu betul ya. Itu mengobang. Ya, dan itu kuncinya itu pola pikir. Banyak orang berpikir wata odia. Ya, di rumah sudah cukuplah begini dan begitulah, ini dan itulah. Ya, kalau memang yang satu segi tidak berhasil, segi lain masih menanti.
2: Ada kata pepatah kan Pak Kuni? Satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka.
1: Ya, itu. Itu betul ulo-ulo betul. Nah, kita cari pintu-pintu lain itu. Nah
2: iya.
1: Itu, nah tergantung dari kemalasan Allah. Itu kan
2: iya, iya.
1: Tergantung untuk undang-undang yang ngerti terletak untuk lutu-lutu. Nah itu, tapi alhamdulillah di kita itu semiskin-miskinnya kita itu dapat dongkohi pengalah ila pale.
2: Ya, beras apa? Beras padi.
1: Ya, itu. Kan omok-omok lumekan.
2: Ditule?
1: Iya. Bahkan saya dapat kamar poli bitule ulang.
2: Asik. Maulah talo poli macam-macam to studio.
1: Tapi masih dalam keadaan.
2: Belum diolah.
1: Belum mekal aja.
2: Yo,
1: nunggu menadi atingku lah mau lo hep
2: pahangga. Pahangga.
1: Yo.
2: Gula merah atinggola.
1: Yo.
2: Di ada tipe ini di sana. Di siapa dulu? Yang di kuandang ini di Monano.
1: Siapa?
2: Di yang UMKM ini, UMKM minyak kampung.
1: Oh iya. Jo.
2: Ngopi ki padi ya.
1: Nah itu, tadinya minyak kampung tidak ada harga.
2: Iya, iya.
1: Setelah dengan ini UMKM mengangkat lagi segala yang ada peninggalan nenek moyang kita,
2: iya.
1: Dan itu harus kita mencicipi produksi lokalan itu, UMKM pangan lokal. Inu lobong apa saja mahuna lima inu lobong lo kampung pun mahepolo lo lo tahu.
2: Iya, iya.
1: Utamanya saya. Adil lah, tidak mau sambungi. Bahkan ini kan jadi tester lo UMK.
2: Duta tester.
1: Yo.
2: Tipak kisbung.
1: Yo. Nah itu. Nah ini akan ada pos polo, polo berarti.
2: Ada juga Karnaval Karawo.
1: Ya.
2: Ada fun wala.
1: Fun wala pokoknya
2: yang
1: begitu.
2: Lari-lari ini yang
1: oh,
2: lari.
1: Fun run.
2: Iya.
1: Iya. Jaton, olo jaton poli
2: itu. Oh, yang jaton. Iya.
1: Atau olo yang di kita olo Facebook olo.
2: Bukan RRI Fest. RRI Fest itu pasti akan rame poli itu rame.
1: Iya. Nah, nanti ada poli kegiatan. Ah, uti he mo oro dawa uti ekonomi uti.
2: Mm.
1: Ya. Ndak sampai-sampai dulu anak-anak muda itu keluyuran.
2: Iya, iya.
1: Sekarang anak-anak muda paling banyak dorang mencari.
2: Iya, iya.
1: Nah itu artinya roda wala ekonomi itu mulai semulai lancar untuk olahan buti ya. Nah itu apalagi buti ya oke makanan kan lokalan.
2: Iya.
1: Tapi yang sudah go internasional buti karao, upia kalanji. Itu memang sudah go internasional itu. Mahet tahu Deli Hipotalia.
2: Tahu Deli?
1: Tahu Deli itu orang asing,
2: luar.
1: Orang asing.
2: Iya,
1: tahu Deli Tiali.
2: Orang lain ya?
1: Iya,
2: tahu Deli. Deli.
1: Nah itu, kalau orang tua dulu ini bule-bule dibilang tahu Deli. Iya. Begitu juga Pelahi.
2: Tahu Deli olah?
1: Iya, orang bilang tidak. Pelahi itu kalau mau dapat dia pirang, yang rambut pirang, itu orang mau bilang tahu Deli itu. Dorang tahu itu Walanda, Belanda, dan dorang paling benci sekali. Itu dalam pernah itu yang didapat itu kan, mahu ngoh totio. Pelma ini ti ibu ini keluar dulu ti ibu, lo ngerti mak pirang dia anggap Belanda ini bu. Oleh itu iya, istilah mengeluh ti tahu dia tidak uti. Nah itu, lanjut bercerita dulu ke miskin. Nah, sedangkan orang Pelahi pun ya sudah mengenal, mengenal mam total roti, iya, itu, ya mau lo kan teh di HP, ada yang mau posting kami ini, siapa dulu dia bernama ini itu, anak-anak Pelahi itu, oh itu namanya Bunga Desa,
2: ya. Bunga Desa ini yang paling cantik di
1: iya,
2: desa,
1: itu. Memang Bunga Desa
2: rebutan.
1: Nah itu Madi di HP sudah tahu.
2: Wih,
1: sudah. Nah sudah ada perkembangan juga. Berarti tingkat kemiskinan kan mau HP.
2: Iya. Berarti tingkat kemiskinan menurun.
1: Iya itu. Begitu Allah. Tapi tidak semua. Allah mau dapat bantuan ini yang miskin-miskin sesuai
2: kriteria dan ya. DTSEN.
1: EN. pokoknya DTSEN itu apa itu? Pokoknya begitu. Data terpadu DTS, data terpadu sosial dan ekonomi nasional itu begitu. Ada yang tidak mau dapat. Kau ilalu kau walau tak bukan. Nah sudah ada pegangan DTSSN. Sikit salah utang dulu lah. Tapi kalau memang dilihat dulu kriterianya masih memenuhi syarat, tentunya masih diajukan oleh desa dan kelurahan.
2: Kelurahan.
1: Tidak boleh. Nyajah khawatir. apalagi 2028 2029, dia meluncur kamar poli ini.
2: Iya, betul.
1: Kan sudah dekat 5 tahun toh.
2: Iya, kucuran-kucuran dana ya, ini ya kan.
1: Itu boleh pasti
2: terlihat.
1: Karena kita ini kan gampang saja ya dibujuk dengan uang.
2: Asal jangan ambil ulang.
1: Anjo. Nah, tiba-tiba ibu lo tergantung untuk undang-undang yang ngolok ti. Tapi kasihan, bahan sekarang saya saja lolohe botia pahangga. Belum ngambil apa ibu Hindu melau ti pahangga. Tapi ada pahangga yang asli, ada olo pahangga yang sudah dicampur gula.
2: Oh iya.
1: Ya, rasanya memang berbeda.
2: Iya.
1: Lebih produksikan yang aslinya itu.
2: Asli dari Bohito.
1: Tapi karena adanya dengan full hang, sehingga ini
2: bahan-bahannya.
1: Iya, termasuk itu Bohito itu kan kurang produksi.
2: Karena
1: full hang ya.
2: Iya.
1: Itu. Sehingga sudah jadi langka. Langkahnya sesuatu barang itu kan akan naik dia karena banyak yang butuh.
2: Iya.
1: Nah, di tolo pale di kita ini kan masih pulheng kan.
2: Iya.
1: Produksi padi itu menurun mau tidak mau ya minta dari daerah lain. Kan pengangkutan lagi.
2: Iya. Biaya lagi.
1: Iya. Tondong ke inulah malo betul. Iya.
2: Semua berdampak pakunya.
1: Iya, ini kita petala sampai orang-orang di desa ini menggunakan dolar aja mau rasa mahal .
2: Baru sempat beli dengan dolar ini. Transaksi.
1: Iya. Itu tidak merasakan yang nah itu kan Tuhan di desa kan tidak mengenal itu dolar. Tapi merasakan dampaknya.
2: Dampaknya.
1: Kan? Nah, itu. Zaman itu tuh desa lama menggunakan dolar. Lalu tidak terasa dampaknya. Nah, itu besar kan Allah.
2: Iya, berarti harus fasih berbahasa Inggris kalau so dolar bagi.
1: Iya. Iya. Ini di Gorontalo ini ahli bahasa Inggris sebenarnya.
2: Sedangkan musim kemarau so ada full hang.
1: Iya, itu. Anu polo hang dia pe bahasa Inggris full hang. Dia lihat ke sana ambola sapi tahu bahasa Inggris. Kalau semua bilang yes. Bisa mbak diam kono dia. Itu. Mau tata buti, orang tu buti ayo bo, ya simpan buku. Mama itu puluh heng, prop harian di sait ada apa dengar? Ulu dia so, aku pemakai apa uti wali. Pemak di tingkat dikerenkan istilahnya Pak Prop, puluh heng, DP istilah keren itu full heng.
2: Full heng.
1: Ya. Boleh bu istilah komputer putih.
2: Tapi memang terasa sekali ini full hang Pak Kuni
1: ya,
2: di Danau Limboto itu. Sana saja yang pica-pica di pe tanah itu. Saya bu ada baingnya saya pe tumit.
1: Itu ya lima olat ya Allah.
2: Jangan sampai saya pe tumit ini so menjadi macam tanah lo Danau Limboto.
1: Memang lo dunggal lo langi. Dan itu lo dunggal lo langi. Lo dunggal lo langi itu. Ya kan pengaruh apa ya. Enggak dua poli, dua kupoli. Itu. Tapi kalau di danau. Asiknya kan semua turun toh.
2: Iya.
1: Baru kan menjadi daratan.
2: Iya.
1: Tinggal asik ada tanah yang mau buffer.
2: Ini nama tidak takut di paku ini.
1: Jadi dia mau bainjang akan dia keras. Tapi kalau mau balum pak akan, mau buffer itu ada air kan di bawah.
2: Baru saja tidak mentah pulang kamari ke atas.
1: Tidak, karena di atas ada kalanya tuh orang mau lapis deng papan, mau lapis deng palemba, baru tuh orang mau goyang-goyang di situ.
2: Sama dengan ini tremplon yang ada di mall.
1: itu. Itu kalau mau tak bongkar kemari ada tolak itu di dalam. Ya, itu. Nah ya dengan adanya full hang buat dia juga. Ya, mudah-mudahan ini jaman lo dia pantang alio terus sih buat dia.
2: Iya, full hang ini.
1: Tapi BMKG bilang kan sampai September.
2: Dan semua wilayah Pak Kuni bukan hanya di Gorontalo.
1: Itu. Diperhitungkan totalnya di Gorontalo di Torang itu Gorontalo ada 10% yang tidak panen. Baik dia padi maupun beti bintai. Tidak itu baik-baik itu 10% pun tidak datang, Pak.
2: Iya.
1: Ya, itu baik-baik itu. Ya, tapi itu mudah-mudahan juga. Bila tak lantau Allah, mama doa itu sama-sama. Iya. Saya lihat ada yang sudah sholat.
2: Istikharah.
1: Iya. Minta hujan. Bos saya tidak begitu anuan untuk tuan begitu, untuk begitu. Ya, padahal ada yang menggerakkan. Uti boleh tergantung tentang menggerakkan uti. Tahu uti boleh himawa untuk tuan, untuk tuan. Yang penting publikasinya harus. Ya, dikasih tahu di media. Supaya beda datang tahu mau hadir ya. Kalau tak tentu jahit nak buti mau doa menghindar diri ni, jadi buti makasa rasa adi. Saya saja ini dengan matahari ini satu-satunya saya takut jadi hitam. Ame delo olango tolong alo. Hui mau batu dadu lah nana. Jo, waktu buti nak ame demi uti tiu, dia bawa perasaan waktu mah waktu hati mah dengan longolah malu uti malu itu mau. Ija tak odoh orang so tertawa. Ya bodoh suara di pakuni itu uti. Ya. Nah ini itu yang bajual pahangga Allah sudah lebih banyak.
2: Iya, iya.
1: Ternyata nanti saya itu ada wawancarai itu bacerita bukan wawancara. Bacerita dengan penjual itu tiap hari dia drop dari Dula Mayo kamari. Baru dia yang dia jual di pasar-pasar.
2: Iya, iya.
1: Itu Allah asli itu. Yang asli-asli begitu. Bukan yang dicampur dengan gula. Jangan rusaki produksi pangan kita. Kalau memang bohito itu sudah tidak memenuhi syarat umo bekeng jadi pahangga, lebih tidak usah bekeng pahangga. Daripada bekeng pahangga, boh campur gula.
2: Iya, dipirasa polis itu tidak asli.
1: Kan merusak nama itu. Nah itu. Lebih tinggal nu pahangga yang asli yang aslinya. Itu beda. Alih jamaah merusak, mau rusak tilang gula, Pak.
2: Iya.
1: Itu beda. Buti pahangga buti. Tapi harus itu mau Allah mau pemulawa Allah.
2: Harus ada air Allah.
1: Nah itu. Wa Allah beti kebanyakan petinggal petilum mulohin aliyo. Ya mungkin tiu pote ti atau burung istau DP bijinya itu belum mocir
2: dan jatuh.
1: Ya mau tumbuh dengan sendirinya.
2: Biasanya Allah di ini pakun ya di halaman-halaman yang ada air ya.
1: Ya itu ada kalanya Allah bo pilot tete odihe.
2: Hai, itu. Kawan toko tajak odihe kan?
1: Nah itu, yang di desa-desa.
2: Iya, di Longalo sana banyak.
1: Iya, itu. Nah di Gorontalo itu di Atinggola itu di harus Atinggola. Diperbanyak, karena sudah ternama buti pahanggalo lo Atinggola buti. Bahkan ada yang mengatasnamakan Atinggola. Mau nuhetolak kuliah buti pahanggalo Atinggola juga.
2: Tapi juga Pak Kuni, saya pernah lihat gula merah yang di Om Pego ada bekeng, di Paci Pego ada bekeng, di anak ada jual. Ya. Memang asli.
1: Nah itu.
2: Asli gula merah, tidak ada dia punya ampas-ampas, ya. Tidak ada DP apa ya? Abu, batu.
1: Ya, tapi sudah bedul tidak ada burung.
2: Tidak ada burung.
1: Walihua begitu. Kan walihua itu tidak akan senang dengan yang manis.
2: Sayang.
1: Kalau ada walihua deng tidak itu dia manis sekali karena orang itu mau mencari yang manis.
2: Saya.
1: Saripati yang manis. Ndak itu begitu. Jadi lumadu Allah itu. Itu jadi lumadu. Ndak wali lihat ke sana itu tia. Ini walihua. Ya, orang itu hidupnya itu mencari saripati yang manis.
2: Iya.
1: Itu. Oh, orang tinggal mencari rezekinya, bojangan kore.
2: Mau ngi da.
1: Dia botiti ini.
2: Sampai umangga-mangga botiti DP.
1: Nah, itu. Nah, itu kan mau tamasuk itu DP jarum itu. Nah, mau luang anak-anak. Ya. Tapi itu obat juga.
2: Iya.
1: Itu itu kayak di Jepang mai delok buti tinago nagowi
2: saya
1: walio obat walio oh ya berema obat de dono saya buka di Google ternyata juga betul itu dohang papiarati awalihua dia mau gepe kamar deng pinset dia lekatkan di tubuh orang sakit dia mau kas keluar jarumnya itu
2: iya
1: memang itu enggak boleh dipuli pengobatan di tinana itu mesti otobu alia begitu oh pernah tinggal ada uti karena dia baca cerita dia tahu itu saya mau lihat di Google buktiin pengobatan tradisional di Jepang ini bukti ternyata betul di awal itu wali hua itu cuma dia suruh sangat itu betul hi oh dia mau mama tangga tapi saya lihat itu begitu dia sangat itu kena sengatannya tidak akan jadi bengkak karena orang itu punya penyakit.
2: Iya, iya.
1: Cepat tertelan oleh penyakit itu.
2: Iya, iya.
1: Nah, itu. Ide bapa wali ngai buat dia. Mau lo komentar?
2: Maunya dulu Pak Kuni. Kalau musim polohengu bagini olo berakibat di suara Pak Kuni. So serak-serak bahasa ini.
1: Iya.
2: Leher ini gatal sekali.
1: Olah dia langsung saya... minum
2: apa ramuan
1: ya, saya langsung minum gula madu asli
2: ya, ya.
1: Langsung minum gula madu asli betito goro-goro batok mulai itu langsung iya
2: mau kiki lo ada belum apa kuni
1: saya langsung minum itu karena itu yang asli
2: iya
1: itu sunnah lo
2: sunnah rasul ya, ya. Ya. Ada ini komentar Pak Kuni, Ti Ibulin Mahmud memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba semus, semoga sehat selalu Pak Kuni Tato, insya Allah amin. Di era sekarang ini sebenarnya banyak cara supaya kita bisa terhindar dari kemiskinan.
1: Ya.
2: Selama anggota tubuh kita lengkap, sehat jasmani dan rohani, pola pikir sehat,
1: yes.
2: Harus pintar-pintar berinovasi. Kong tidak berharap di satu titik. Tidak lupa juga selalu bersyukur.
1: Iya, masih banyak pintu kan, beribu pintu.
2: Iya.
1: Itu bukan di satu titik kan?
2: Iya.
1: Ya masih banyak titik yang lain. Nah itu baru pola pikir juga itu yang harus dirubah. Tapi jangan langsung pasrah. Iya. Di popohudu anu isiali di polotitudu. Jangan dulu mengatakan takdir jikalau ikhtiar masih kurang.
2: Iya.
1: Nah, itu Pak Musto.
2: Lanjut ke komentar onal-onal.
1: Indewolo.
2: Pak Kuni, saya pernah babili minyak kampung sama anak kacili.
1: Iya.
2: Baru ada tanya ke sana. Minyak kampung itu uti. Baru anak kacili bilang, iya, minyak kampung buat imam ada bekeng di kobong. Gagak itu Pak Kuni. Minyak kampung ada bekeng di kobong itu maksudnya DP cara bamasa memang asli sekali asli. Di alam ya.
1: Jo.
2: Di bukan di kompor mungkin ya.
1: Ya, itu memang kayu betul itu.
2: Kurang mau ambek kamar di Bantayo itu kayu, wamuta, palemba.
1: Iya. Nah itu asli itu, go.
2: Enggak
1: iya. Bolo-polo obe itu.
2: Gagah sekali.
1: Iya. Itu kalau minyak kampung. Iya. Begitu Allah gula madu.
2: Iya, iya.
1: Berarti hulalotia.
2: Hulalotia.
1: Ya.
2: Iya.
1: Hulalotia itu yang asli itu. Itu kan orang cari-cari oleh itu iya, kan yang asli iya. Itu. Nah, itu.

0: Nanti Pak Sukri?
1: Iya, Pak.
0: Nah, Kuni. Ya, Sukri mutar.
1: Mutar, iya.
0: Kuni, apa itu Kuni ini bermaksud Kuni? Asli itu, asli.
1: Iya.
0: Oleh apa ini bermaksud? Langsung pici di petangan. Jangan dulu bertanya di muka Pak Dohan. Nah, nanti langsung mau pici baru tanya. Nah itu, benar kamar. Tidak boleh ente begitu, langsung bertanya begitu, matur singgung kamu. Nanti ini jadi hiburan sepanjang jalan ya,
1: iya,
0: saya dapat lupa muntah.
1: Tidak ada muntah ya?
0: Tidak ada langsung.
1: Karena ada hiburan. Lucu-lucuan.
0: Ya.
1: Ada yang jauh Pak Kuni dari Kalbar.
0: Kalimantan Barat.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Tidak tahu mau transit berapa kali kalau mau ke Kalbar ini.
0: Jo, monggo lo.
1: Iya, kalau menggunakan perjalanan laut berapa jam Pak Kuni?
0: Kan dia lama.
1: Kan, boleh hari?
0: Iya berhari-hari.
1: Oh.
0: Ini dari sini dia ke Palu. Kalau mendarat kan ke Palu dia naik kapal penyeberangan. Ya. Itu boh jauh.
1: Iya.
0: Ambil macam tu pesawat orang dah bekal aja. Dari sini ke Makassar, Makassar ke Palu. Palu
1: iya.
0: Potong Kalimantan. Ya.
1: Udah Pak Mursid bilang lalaminya bo embi deh.
0: Jo sahih.
1: Sahih.
0: Lalaminya bo embi deh.
1: Iya, bo embi deh.
0: Iya. Berjauhan tapi berdekatan. Itu kan. Tapi di lohe bo dia meontong.
1: Iya.
0: Itu kan.
1: Dapalia bo tidak bisa baku.
0: Tidak kelihatan.
1: Iya.
0: Baku lihat tapi tidak kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi enggak gagal lo berarti. Tapi kalau zaman dulu orang bicara begitu atau madat tiba pun mau dangungui, bisa lamuti. Iya. Nah itu. Ya terima kasih yang sudah komentar. Itu. Memang itu data tergantung dari kita juga. Kita harus banyak membuka pintu.
1: Ya,
0: membuka pintu sesuai kemampuan kita dan banyak bertanya, banyak mendengar.
1: Iya.
0: Nah itu. Nah supaya dapat ilmu. Ilmu berarti juga mahal.
1: Iya.
0: Ya. Poli, wanu itu poli mau dapat itu undangan, mau dapat ilmu begitu. Ya, jangan cuma duduk di belakang. Pada menghima kopi lah, pada itu cuma positif. Nah itu, kalau ada ilmu di situ, yuk kita perhatikan itu. Ya, lihujo, lihu data ilmu umat dua. Ya.
1: Ilmu itu mahal Pak Kuni itu.
0: Iya. Tapi sekarang ini tergantung.
1: Dentanya.
0: Ya tergantung tuan nengok. Banyak ilmu ini yang di media-media ini kan. Nah, itu banyak ilmu, tapi kita ya tergantung Allah.
1: Iya.
0: Dari kemauan toh.
1: Iya.
0: Ya kalau kita mau pasti mau dapat jalan.
1: Iya, betul.
0: Ya kalau setengah mati belum apa-apa. So langsung pasrah.
1: Iya, macam ada lagu Olohio.
0: Butuhio. Iya.
1: Yang berusaha mukanyang.
0: Iya. Lantingio pelangio.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi sedikitnya sudah berbalik. Indo-Bedo.
1: Iya.
0: Tapi bagi orang korupsi. Iya. Lantingio justru titang mingi-mingi lah ompongio.
1: Kalau korupsi itu bukan soal materi Pak Kuni, tapi waktu loe.
0: Iya.
1: Kadang-kadang sewaktunya kerja masih malas-malas ikorupsi.
0: Iya.
1: Belum waktunya istirahat, so pulang duluan. Ya, ikorupsi.
0: Korupsi waktu itu.
1: Iya.
0: Korupsi waktu, Jo.
1: Iya.
0: Nah, itu. Ya, kebanyakan juga Allah kita intoran ini ya korupsi waktu itu ada. Ya. Di po waktu dulu istirahat mahemonga.
1: Iya, kalau pati nago tidak boleh begitu Pak Kuni.
0: Tidak boleh. Oleh nago ini sudah lapar sedikit wali.
1: sedikit. Kalau
0: indah itu sarap

0: langsung ini yang ada monga dia tahu itu monga toh.
1: Oh iya, iya.
0: Monga iya, boleh bilang monga wolo monga roti oh roti mau tidak mau dia pakai di retail kan
1: retail.
0: Toko modern
1: iya.
0: Tinggal huliah lima dia itu ini baru tinggal mau pakai kamar roti ini itu pun yang dia mau makan itu mau dua lembar. Kalau itu mau dua, ada kalanya bos satu.
1: Kalau kita orang belum kanya.
0: Iya, orang punya itu belum apa-apanya. Biar lima biji roti dia.
1: Ya, belum di pipi ya. Itu.
0: Belum
1: di pipi, apalagi mau turun kapur.
0: Oh, Kalau dia tiba, firma Tuhan butilah kalau umok butuh. Sudah kenyang, sudah wali mau, Nah, bos kisah oleh putih musim bahasa Indonesia yang asli.
1: Yang asli.
0: Ya.
1: Iya.
0: Nah, itu. Tapi kalau bicara dengan dia, kuat makan. Bingung dia itu, bingung. Kan itu dialek kita itu kan.
1: Iya.
0: Sebenarnya banyak makan.
1: Banyak makan.
0: Bukan kuat makan. Kuat itu kan power. Jepang akal power itu omongan. Nah, itu. Dia masalah akal lingulio itu. Itu. Nah itu betul. Itu boleh. Itu oli nago betul nuh. Anu melihat dia makan asik, tapi dia mau makan ke sana kenyang sekali.
1: Sangat kenyang.
0: Ya mati polo ati
1: segala. Pak Kuni, orang mau babrik dulu.
0: Anjo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, lanjut.
2: Ya, sudahkah Anda mendownload aplikasi kami?
1: Yang belum, tafadol.
2: Iya, la tahu.
1: La tahu.
2: Mungkin bagi itu ada be tafadol. Ini itu apa dia be la tahu.
1: Ya la tahu lipaku.
2: Ah, boleh maaf boleh pot-pot tu dia meyanu bo. Iya, anda untuk itu. Lanjut poli itu lanjut.
1: Iya.
2: Poli bukti.
1: So ada komentar Pak Kun?
2: Iya.
1: Dari tipe tiba Smus.
2: Iya.
1: Alhamdulillah kehidupan saya sekarang pas ada di garis kemiskinan. Itu berarti masih berkecukupan. Tapi kalau so di bawah garis, berarti so memprihatinkan.
2: Iya, itu. Masih sebatas garis. Sebatas garis. Di bawah garis ati olo. Nah, itu do. Mama humputo kata ati olo. Ya. Nah, itu beto. Supaya naik dari atas garis itu, supaya naik mesti debo moba bantua ode yang di bawah garis. Dia akan naik kemari, orang juga dia mau bawa ke atas akan naik juga. Mama huhun tulah main.
1: Oh iya, saling mendorong ya.
2: Iya.
1: Iya. Betul itu. Betul.
2: Ya, tinggal behok dungeh ma Allah. Itu. Ada itu ya bukan Allah dapat baca Allah itu begitu. Bukunya Buya Hamka, Filsafat Modern. Bukan enggak? Atau itu apa? Mustangan mau tabuk buku itu, oh di patahan tujuh. Nanti habis buku itu, aku lo senangin po baca. Nanti habis.
1: Tergantung terus?
2: Iya. Gagal. Karena itu buku itu dia karang waktu dia dalam tahanan.
1: Berarti kejadiannya tarya realistisnya ada.
2: Itu. Tapi filosofi Islamnya kan tinggi.
1: Oh iya.
2: Ya, boleh maaf, boleh sekedar info aja. Ya, nunggulah komentar gue.
1: Ada ini tipe Mursi Said. Kalau naik kapal dari pulau ke Pantoloan, satu hari satu malam, lanjut ke Banjarmasin. Banjarmasin itu macam dari Gorontalo ke Manado. Sore baru mau sampai Tatu Indah, Pak Kuni. Ya Allah, kita tuh dengan tipe aku nih, tentu sudah keluar kamar semua ya, sam di organ-organ di dalam tubuh.
2: Itu Tony-Tonya.
1: Tony-Tonya.
2: Lebih saya ikut laut. Saya laut, biar mau bawa ombak tidak pusing, malah saya nikmati ombaknya.
1: Macam di buye-buye.
2: Iya, malah dinikmati.
1: Kalau di oto...
2: Kalau di otopoli, ya dan alergi.
1: Ini apa lu macam DP oksigen kurang.
2: Iya, mendelo baru-baru kan ada pergi di Hatam Quran dong.
1: Saya.
2: Ya angkat cerita, latih putar musik uti. Langsung dia putar musik.
1: Menghilangkan
2: ambil.
1: Ini.
2: Yo terserah ente mau ambil pro 4 atau pro 1 atau pro 2. Nah itu baru saya ini semua suka tidur sebab diam toh.
1: Iya.
2: Bolo ala latif mao ku nih bilang-bilang begini ut berhenti ut kita bawa oto kita.
1: Mendingan bawa oto Pak Kuni.
2: Kan bab pikir pemikir langit buang muntah itu timak dalam labu dia bila elat. Jom pemikir langit muntah. Iya, iya, nak itu benda apa maaf loh. Tapi itu kalau di Baku Yaman itu,
1: ni
2: itu hasil dari samangga. Semangga.
1: Semangga.
2: Semangka.
1: Oh, semangka.
2: Ya.
1: Tapi bahasa Gorontalo
2: semangga. Hasil semangga banyak sekali semangka di sana. Itu.
1: Di mana?
2: Di Pakuyaman.
1: Oh, berarti Pak Agus Yusuf. Yusuf
2: ya.
1: Agus.
2: Iya, itu banyak sekali semangga.
1: Berarti Pak Ku.
2: Iya, di kampung halamannya di Pak Saiful Alam.
1: Oh. Di Sukamakmur.
2: Oh, iya. Apa dulu Makmur Abadi.
1: Makmur Abadi.
2: Yo, abadi so, dong sampai Makmur.
1: Iya, di Makmur itu abadi. Yeah. Berarti tidak pernah miskin di sana Pak Gun.
2: Iya, itu ada ya lihat ke sana Allah. Ih, kama ini. Itu kan dulu itu kan ya mano kan transmigrasi toh.
1: Iya.
2: Ya masih pada hutan apa tapi sekarang sudah jadi kota.
1: Iya.
2: Itu karena perkembangan yang ada di sana. Mbak Berita dengan Oto.
1: Iya. Nah, Oto itu. Kalau di sana itu Oto Open Cup lebih mahal dari Oto pribadi Pak Kuni. Karena DP fungsi.
2: Iya, fungsinya.
1: Dan pengolah buat dorang lebih banyak membeli auto pick up daripada auto.
2: Ya itu, ya itu yang terbuka, yang open cup supaya lo nggak lupa deh toh.
1: Tinggal kalau suka tidak mau tak ini dengan matahari, tinggal mau itu ya mau pasang tenda.
2: Nah, itu. Ini teman-teman ipul badiam ente ya, karena mau akal kamari dorang. Sudah aman. Sebab muat alat ini sudah aman. Torang mau singgah pati Ipul, kan bo mau lewat ke sana toh. Te Ipul bilang ada semangka. Sesemangat satu-satu ini. Tapi ada dengar pati Ipul. Ya torang lagi mau pikir di Kobong 3 kilo ba jalan kaki ke
1: dalam. Berarti mau turun kanyang. Belum sampai lapar.
2: Betul ini ibu teh ibu semati mati tak tahu tidak ada tiba pun ada keran keran. Oh nana, Allah maaf pun tempe do ini sekarang wajib.
1: La ilaha illallah. La ilaha illallah.
2: Berarti mulai bedu sekarang ini wajib. Karena apa? PHO. Pak beti hunggungo tembedo pada mau buah-buah ngohu
1: wajib
2: ya itu wajib itu
1: madelo lagu nasional menyanyikan lagu, wajib menyanyikan lagu nasional ya, beti tembedo
2: Indonesia Raya. Ya full hang odi wajib itu pada ulah tak malu tembedo jangan sembunyikan beti tembedo. Nggak boleh beda mai. Sekalipun dia ada gerobak, jangankan gerobak uti boleh mak kontainer.
1: Kontainer.
2: Nggak boleh beda mai. Anjo, anu bawa gerobak bawa asal bunyi to. Anu lo mah hilu pak mak kontainer itu mari du gerobak. Ya, itu makanya itu dihimbau itu kita menggunakan masker. Itu karena piahua butih tiap bulan, apalagi butih yang di jalan yang sementara dia perbaiki, ah itu memang tiap bulan kakak itu piahu, nah itu mesti pakai masker, apalagi anak-anak sekarang ini mau ikut pramuka, ada orang yang mau ikut gerak jalan, belum apa-apa dorang sebab batuk, ada yang sepanas, ina Allah mah mau bala es itu. Nah itu karena dorang rasa haus, dorang mah mamahnya mengilu es itu, ini yang dingin-dingin ini, yang berwarna ini, mineral yang berwarna putih, mamahnya itu mah kan panas dalam,
1: iya betul.
2: Oh dia lo patu toti de lomo, nah itu apa itu patu toti de lomo? Ini patu toti de lomo.
1: Patu toti de lomo.
2: Iya. Panas dalam. Itu. Sekarang ini langsung es toh. Nah, iya. Bedahli itu hanya diusir dengan yang bervitamin C. Tapi jangan poli kelebihan. Mending kita makan pepaya,
1: mangga, pisang, jambu, wacaca.
2: Ah, lu dapat ingat sentral lu. Kenapa ingat? Bolo waliyama. Oh, ya mau dia pertanyaan. Pa. Eh, om. Ngolo buti wacaca. Ngolo buti wacaca. Bingung dia. Bisa ya, ulti ke bawa acu. Nopo tantang tau. Bingung tiba itu. Aliyama, ulo itu. Boti wacaca ngolo. Saya bilang boti. Berarti ada di hadapannya, toh. Saya sebut, tapi saya sebut wacaca. Dia bingung. Aku lo uti dua tolak uti popo paya uti olutu. Kata orang uti wolo uti wacaca. Ali dia ali ju dia uti to talun to bawa lo hule be bingung lagi.
1: Memang oh ya. Wolo uti wacaca.
2: Mido anda pengakal po jatah lipan teh dungu hima uang buli pak. Mau nyanyi. Popaya, mangga, pisang, jambu, wacaca. Uti totalun tuh boja wacaca. Uti, kok dia bataria.
1: Memang benar-benar dia tidak tahu Pak Kuni.
2: Memang tidak tahu. Memang itu amat. Banyak kali orang pun tuh mau tahu apa tak betul. Ya, apalah maku. Jadi ribut. Uya, Pak Kuni isi di botol polianasub. Poli SGL. Berapa ini? SGL.
1: SGL.
2: Umat bila-bila urut di SGL dia lihat dia barang ini yang apa yang cap SGL dia. Walau itu Pak Kuni, berarti SGL tidak ada Pak Kuni, berarti total lu mau bawa lo. Iyalah kesana bos SGL. Baru dateng ini SGL. Oh, dia lupa gagal. Apa? Sagela uti ya tipe kuning ini. Dia lo kasih gagasan dia pe nama SGL toh. Ya itu kan singkatan dari Sagela. Poli mau buat ya. Oh, kita polian tak isi di botol.
1: Sama bapak pantun kamari poli ini yang diri ini Pak Kun.
2: Ya, nah itu. Tidak usah lagi bapak pancing. Ya. Oh iya, buti ma, we lima ciri uti waktu belum dapat produksi DPI.
1: Jadi memang banyak poin penting hari ini Pak Kuni, tipe Pak Kuni.
2: Ya, sebantarmu Pak Yuri buti pidato wawungkuli bahasa Gorontalo. Maaf produksi amul wa.
1: Mungkin ada kalimat mengajak juga Pak Kuni ke generasi yang suka mengolah vokal. Karena kalau di bulan kemerdekaan itu berkaitan dan terintegrasi dengan hari radio kan. Di hari radio itu ada bintang radio.
2: Bintang radio. Daftar ya meju. Sudah tiba Morsit mantan bintang radio.
1: Iya, tahun berapa? 80-an.
2: 90-an.
1: Oh, 90-an.
2: Iya.
1: Berarti kelas-kelas ini nih, wali.
2: Iya.
1: Wali Ben. Tiba Mursid bu wali apa? Wali mah.
2: Bu wali huati yo. Iya. Iya. Banyak ini mantan-mantan bintang radio beti.
1: Iya.
2: Iya. Mubang bola yang lain sudah apa lupa. Tiba kuni ini mau dapat ingat bintang radio. Oh, kok dapat ingat kemari. Ya, silakan daftar anak Anda yang punya bakat tarik suara.
1: Iya.
2: Iya, bolo pilihan mai lo pulih aku tuh.
1: Saya meledeng.
2: Bolo pilihan lama aku jo mangau datang mangau dula ada bo tutu lio tutu umi sikini to bolo to olandol. Indo beido. Merubah pola pikir. Dan jangan dipopohudu wanu isiali dipolotitudu. Jangan dulu mengatakan takdir jikalau ikhtiar masih kurang. Tanu mailo pulita wakutu. Mengudlama ngotata ju bolo maafkan lahir dan batin. Tu udu wakutu umay memutu wakutu. Waku wakutu lo umay mabubulo watiati pakuni.
1: Watiati tatu indah.
2: Indah bo ditopo amiatia mohindupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih dengan perempat dari Gorontalo, sahabat muda ya, mengodula, mengutato, mengotilo, mengotiamo. Apa kabar untuk Anda semuanya, sahabat budaya yang masih dengan aktivitasnya masing-masing, entah itu di rumah atau juga di tempat kerja Anda yang di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kami menemani sela-sela aktivitas Anda itu dengan informasi-informasi update dari RRI.co.id kali ini dari Aceh Singkil yang mengabarkan di Aceh itu tren jajanan kekinian tidak pernah surut dan selalu memikat selera masyarakat. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo, mengutiamo, salah satu yang saat ini tengah menjadi primadona di Aceh Singkil adalah olahan dimsum. Dimsum dengan saus mentah yang gurih dan lumer, perpaduan olahan daging ayam, udang lembut, dan baluran saus mentai yang dibakar memberikan aroma dan sensasi rasa khas. Nah, sahabat budaya, di Aceh Singkil setiap kali di open order oleh owner, owner itu selalu mendapatkan minimal 50 pack ya pesanan dari masyarakat. Nah, ini di luar dari biasanya sih. Nah, sahabat budaya, ada bocoran juga harga-harga yang dilabelkan ya, itu dari anak-anak sekolah, anak muda sampai orang tua banyak yang suka karena rasa gurihnya, gurihnya creamy ini. Kalau harga dimsum box itu Rp30.000 per porsi. Sedangkan untuk dimsum gift dibanderol Rp70.000 per porsinya. Dan untuk menjaga mutu, dimsum yang disajikan selalu diproses fresh atau segar, tanpa frozen ya, atau tanpa stok yang membeku. Kemudian, meski permintaan terus mengalir, keterbatasan tenaga kerja membuat kapasitas produksi dimsum ini sangat terbatas. Nah, ini sudah ada, bisa dilihat adanya inovasi kuliner kekinian yang memiliki potensi pasar yang sangat besar, bahkan di tingkat daerah. Kreativitas mengolah menu modern seperti dimsum mentai menjadi bukti nyata bagaimana sektor UMKM di Aceh Singkil terus berkembang mengikuti selera zaman.

0: Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Perempat RRI Gorontalo. Nah, di musim yang panas seperti belakangan ini, sahabat budaya, berbagai daerah itu berusaha untuk mencari minuman khasnya yang bisa meminimalisir dahaga berkepanjangan ketika bertemu dengan musim kemarau. Tidak terkecuali di daerah Sintang. Di sana juga cuaca panas melanda yang membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Selain memperbanyak minum air putih, masyarakat juga bisa menikmati berbagai minuman tradisional yang menyegarkan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tapi minuman ini sebaiknya tetap dikonsumsi dengan kadar gula yang tidak berlebihan supaya manfaatnya tetap optimal. Salah satu pilihan yang menyegarkan ini adalah air kelapa yang mengandung elektrolit alami kalium yang membantu mengganti cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Nah, pilihannya sahabat budaya itu banyak macam yang bisa digunakan diolah bahan dasarnya air kelapa. Air kelapa ini biasanya dijual dengan bahan campuran lainnya seperti susu dan gula merah atau juga sirup ya, untuk membuat racikan yang lain dari biasanya. Tapi paling banyak atau lebih bagusnya air kelapa asli ya, tidak dicampur dengan kadar gula, apalagi kalau sudah berlebihan. Oke, ada juga sahabat budaya yang namanya es timun serut. Minuman serai jeruk. Nah, ini cocok dinikmati saat cuaca panas. Kalau es timun itu ada kandungan air yang tinggi sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh. Caranya bisa irisan dari mentimun itu ditaruh air terus didinginkan di kulkas begitu. Meskipun beragam minuman tradisional ini bisa membantu menyegarkan tubuh, tetapi ada selalu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tetap warning bahwa air putih ini pilihan terbaik untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat suhu udara sedang tinggi. Jadi mengkonsumsi minuman manis sebaiknya dibatasi supaya kesehatan tetap terjaga.
1: FM 95,1 MHz.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

manusia, motor.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.

sahabat budaya, dimanapun Anda berada, jam 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dengan informasi-informasi lain, sahabat budaya. Kalau tadi ada Kemintul itu dari Sintang, dan ini ada informasi juga dari daerah Sintang ya, sahabat budaya. Dan Rem 121 ABW sambut kedatangan Wasops Kasat di Bandara Supadio Pontianak. Nah, sahabat budaya mengudula amenguta atau mengutil mengutiamo, kedatangan Kasat Bidang Kesiapan Operasi Brigjen TNI Ferianto Napitupulu ini hari Minggu kemarin, dan didampingi oleh Kolonel Infantri Roni Fitrianto dan Letkol Infantri Taufik Satria Nugraha. Informasi lengkapnya sahabat budaya ada di rri.co.id.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Sahabat Budaya, informasi berikutnya dari rri.co.id. Gorontalo, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Faizal Lamakaraka menegaskan, setiap persoalan hendaknya dihadapi dengan niat yang tulus dan baik, terlebih dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat. Berbagai tantangan yang muncul harus menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk bekerja lebih baik dan mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap informasi yang terkait kebijakan maupun persoalan yang dihadapi organisasi perlu diberikan penjelasan secara baik, benar, dan bertanggung jawab supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di masyarakat. Kalaupun ada isu yang berkembang dan berpotensi menimbulkan persepsi kurang baik, seluruh ASN diharapkan bisa memberikan informasi yang positif, objektif, dan sesuai fakta, dan membantu meluruskan informasi yang keliru. Jadi ASN diharapkan juga memberikan dukungan dan sumbangsi pemikiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, juga seluruh pegawai diharapkan memaknai momentum kemerdekaan dengan semangat dan hati yang ikhlas. Nah, Kepala Dinas Faizal juga mengapresiasi tim PBB Kumperindak yang sudah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan perlombaan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan. Dinas Kumperindak juga akan melaksanakan lomba kebersihan dan menghias kantor. Ini bisa meningkatkan semangat kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan suasana kantor yang bersih, nyaman, dan penuh semangat kemerdekaan. Kita akan lanjut, Sahabat Budaya, dengan informasi lainnya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layo.
2: Hati-hati nih, itu kandang itu kalau
3: Kabupaten Pati ini, Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, dan sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai. Jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Muria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Soponyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
3: Iya, ini kalau kayu sudah biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunamuria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari dinas Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di Padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di Padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Ia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1 kali 24 jam. Di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan, ya, di sebelah sampai di barat Kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar, nah, orang Jawa koyok kurungan, sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mukiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta tidak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kangelan kok jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandulo." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini kan berarti orang yang sangat sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa, kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini kan ekspresi jiwa, ya, imajinasi jiwa dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini dan diwujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih, ini masih bisa dinikmati dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini di relief itu kan orang dulu tidak ada namanya istilah relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini di relief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca di dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita masih terus mendengarkan siaran Rompa Tereri Gorontalo melalui 95,1 MHz dan juga streaming kami RRI Digital. Sesaat lagi kami update informasi Anda melalui penyampaian warta berita berbahasa Gorontalo disampaikan oleh Tipakuni Hasdin Daniel pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo buat tiap lima bantal-bantal habali lo hulung talo habali uhi walia metoli punto botia tehas din Daniel Watia ta mau potong gulolo iya. Mengudlawa mengutato. Haraga daging lo malu o, wau daging lo sapi, lo botulo to haraga ngohilaya o hula lo juli. Lo botula daging beti, mo nata tapa lalu lo daging. Sabu o wolu lo daging beti, ii nang itu patalin. I analis pasar hasil pertanian te Dinas Peternakan wa Pertanian Provinsi Rini Widi Astuti lo otanggulai botulo haraga lo daging buti wali-wali to kabupaten kota eleponu lo botulo dabo debo donggo enggade pamalenda tatapu ima-ima to haraga to papatalialo. Wau ma'a'awota wolotahi biyahe malu owal sapi. Alihu dila opulita to patali. Dabo, owolulo daging ilo malu owal sapi buti, donggo wolu-wolu to patali. Eleponu tamotali bolo e'engade, sabu donggo lai-lai angope haraga liyo.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tuh bali ubah bahasa lo hulun talo. Botulio haraga lo pale masa tia boti debu ma pootulia lo mongotani. Talango talo potani hamsa ninje lo otanggulai. Eleponu masa tia buti ma wade-wade to polo dulahe, nabo dila mo opate pale, sabuta luhu donggo wolu-woluwo. Topu huayama, uau towo nosari, boheli longo tola. Botulo haragalo pale buti, sabu sewa lo detohu umalo lai-lai o. Tunggulo haragalo bobotulo, padahali pale wolu-woluwo. Botulo haraga lo pale buti, mai pootulia mialo mo lai ati lapulo mongotani. Botulo haraga lo pale buti, mai mo sumangati mongotani to'u motolo pertanian. Alihu utanggula lio pangan to'u lontalo butia ta tapu woluwoluo.
2: Tahuda lo mongo panggola. Wano ito helumo, bolehu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulontalo. Unit transfusi darah, mialo UTD to kota lo hulontalo, dipebuti gila napu to u pemaya waliala ianti. Tunggulo ma ilo padulia lo pamalenta lo kota. Iti wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, u pemahutalio duhu buti, tambati musim tu ude wolo sarati. Iilo tanggula mei li wali kota Adhan Dambea to tau nu beti ma mopo watu lo upango uma mopo otanggala unit transfusi darah mialo UTD. Opio hulio tambati lo upo mahutala duhu beti alihu ta kalakalaja moto duo u amani to u momahuta duhu wa uolo ta po mahutalio duhu moto duo u amani.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo'o de lo bo'undu lo udur.
2: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Jawa tondano mialo jaton panran. Pohutuo lio to tanggal 6 September talu-talu. Koko lio aboti de dilabo mai mo olahraga boli lio maatu meteo. Nabo mai mo heinga uololo utumumula sehati. Wau olo mai mo podu oto seni wau budaya Jawa Tondano. Talangota lo budayawan to jaton Jafar Nur Kamiden lo atanggulai. Seni wau budaya lo jaton odelo mahe olipata lo tau. Salawatan hadra wau dana-dana lo jaton. Omo-omo lumai bolo ngope etimi-timi iduhui malo pohun tua lo tau. Nabo masa tia de mawo luo koko lio bolo uito pohutuo lio. Lopo wale jaton panran buti de dilabo mai rame lio. Nabo mai moli mopo ota ode tada data budaya lo Jawa Tondano. Koko lio abuti mai modaha uolo upilo po wali sima o lo mongo tiombu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Wa ata hilolo a malitu adulo ego tango uudu-udu balanga loten delenga.
3: Akar berjatuhan tangganya monyet, cabang terlentang jembatannya tupai, artinya provokator.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tau deli warga negara asing itu ju. Umai menikah ke Indonesia, mesti motu ude wolo sarati, toto nulola tolo tula delio, to udi potio me menikah. Ikabit bimbingan masyarakat Islam to dinas Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo, Irfan Ismail lo otanggulai, kemenak mamo kalaja helumo uolo imigrasi to umai momalakisa to lo tula de lo tau deli to udi pomunika. Kementerian Agama mai mo ponika odeta dulo ta agama isinamu. Dabo wanu agama uwe woliomao musi mecatati to duk capil. To lo tula de lo tau deli a bule itu juk. Po'opa laki salio, alihu motu ude walo aturangi. Wow, moto duo u amani.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo odelo tete patahelo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mongudula awa mongo tato, tanu bo o odimola uma. Pilo pesan bio mai lamia tiato. Hiang abotia, insya Allah poli de mududung gaya to hiang ape enda main.
5: Mengerti lo, mengerti amo, pola tamao, pola undo, mau bahasa lo hulondal.
0: Mengudulawo, mengudato, abali botia, juk kanumai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongol tato. Utilala to bahasa bo, lopo iliala potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, inde bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po opo odata. Labo ando to di pemuhindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiali uau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantongo polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Informasi dari daerah Gorontalo, sahabat budaya Mengudula, Mengutato, Mengutilo, Mengutiamo. Kabar gembira ini dari gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo yang nantinya akan siap naik kelas ya, sahabat budaya. Yang kita tahu bersama, Rumah Sakit Siti Hadijah ini sudah mulai melakukan transformasi, beberapa transformasi dan pengembangan fasilitas melalui gedung-gedung baru. Groundbreaking pembangunan gedung ini menjadi bagian dari langkah transformasi rumah sakit yang sebelumnya berorientasi pada hanya pelayanan perempuan dan anak, itu sekarang sudah menjadi rumah sakit umum. Indra Gobel, Wakil Wali Kota Gorontalo, menyambut positif pembangunan gedung baru ini dan mengharapkan memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gorontalo. Pembangunan gedung baru di Rumah Sakit Siti Hadijah ini menunjukkan keberanian manajemen rumah sakit untuk mengembangkan layanan dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Keterlibatan Muhammadiyah dan Aisyah juga dalam pengelolaan rumah sakit ini diharapkan semakin memperkuat nilai pelayanan yang mengedepankan ketulusan dan kepedulian terhadap masyarakat. Dan Pemkot Gorontalo, menurut Wakil Wali Kota Indra Gobel, siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Rumah Sakit Siti Hadijah sepanjang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sahabat budaya, informasinya bisa Anda baca di rri.co.id.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Cilik Riwut, siapa yang sudah pernah ke, ini nama bandar udara ya, Cilik Riwut. Oke, sahabat budaya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di setiap hari, termasuk juga hari ini. Tidak terasa kita sudah di hari yang ke-11. 6 hari lagi kita bakal rame-rame upacara, terus mendengarkan pidato presiden yang banyak dinanti oleh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali masyarakat Gorontalo, apa isi dari pidato presiden atau pidato kenegaraan yang biasanya tanggal 16 Agustus ya. Sahabat budaya, Tita Tu pamit dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda sepanjang hari ini, insya Allah dimudahkan. Setelah ini ada Tianjaya Yan yang akan menemani suasana siang Anda.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Gorontalo. Mugo tula'a, mugo tato, mugo tilo, mugo tiamo. Setelah tadi Anda bersama Ti Tatu Indah, sekarang Anda bersama Ti Anjayan untuk Nusantara Siang di hari ini, di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan bersama sahabat budaya karena hari ini waktunya cukup panjang ya. Dari jam 12 sampai di jam 6 sore, Ti Anja akan menemani Anda sahabat budaya. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah.

Kembali kami informasikan untuk Anda, muslimin dan muslimah di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat budaya, lohulun dalam mengudul a mengutato menguti lo mengutiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya Anda masih bersama di Anjayayan. Selamat siang untuk Anda semua sahabat budaya yang saat ini lagi menikmati istirahat siang, lagi menikmati makan siang juga bersama dengan rekan kerja, atau bahkan Anda yang rumahnya berdekatan dengan tempat kerja Anda saat ini lagi balik ke rumah ya, sekedar istirahat bentar, makan, kemudian sholat, ataupun sholat dulu baru makan ya. Dan juga sahabat budaya, untuk Anda yang lagi mobile, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Sahabat budaya, lo hulanda lo mengutula mengutato menguti lo mengutiamu. Ti Anjayan masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal jadi bagian dari mandat RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Mandat ini diwujudkan melalui berbagai program yang mengenalkan seni dan budaya kepada masyarakat, sekaligus juga mendorong keberlangsungnya di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Semarang Bambang Biana Esos MM mengatakan, pelestarian budaya merupakan bagian dari mandat RRI untuk turut menjaga dan mengembangkan seni budaya, khususnya budaya lokal. Peran ini perlu terus dijalankan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendekatkan seni dan budaya kepada masyarakat. Pelestarian budaya dilakukan RRI Semarang melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari paguyuban, sekolah, kemudian juga perguruan tinggi, hingga komunitas. Bentuk kegiatannya antara lain ada pegelaran, ada dokumenter, filler, feature, dan juga dialog yang disesuaikan dengan karakter pendengar pada masing-masing programa. Pelestarian seni dan budaya tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk juga generasi muda. Budaya lokal memiliki tatanan, tuntunan, dan juga nilai-nilai filosofis yang dinilai penting untuk dikenalkan kepada generasi muda agar tumbuh kecintaan terhadap budaya daerah. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Nuwun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih, Mas?
1: Ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Oh, seperti itu.
1: Mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Jadi gitu, karena memang
2: udah
1: awalnya
2: mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, oh. Kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Adalah tempat penyapian kita
2: ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
3: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
3: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, oh. Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random saja.
2: Hmm.
3: Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
3: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dari sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakanlah seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
3: 2-3 bulan.
2: Oh,
3: okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
3: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
3: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat. Oh, ini
3: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini man, ini juga.
3: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Oh. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya.
2: Hmm.
3: Jadi enggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil.
3: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
3: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
3: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
3: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
3: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
3: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Yang mana? Yang ini, Mas?
3: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf?
3: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, kalau biasa ya?
3: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan,
3: penyapihan
2: ya. Penyapihan udah agak dewasa lah.
3: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
3: Sama.
2: Ya?
3: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah sini. Masih tahap penyapihan
3: tahap
2: juga
3: penyapihan
2: berarti.
3: Penyapihan juga.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
3: ini
2: apa?
3: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
3: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun.
2: Mm-hmm.
3: Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
3: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
3: maksimal,
2: ya?
3: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
3: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
3: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu. Kalau
2: iya.
3: Ya, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
3: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
3: Iya.
2: Okay. Yang udah siap, panen.
3: Siap panen
2: atau sudah tanam? Oh, ya, ini ya.
3: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya Mas ya.
3: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
3: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
3: Disemai di sana ini. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif. Jadi kita
2: pemilihan biji nya yang bagus atau
3: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini. Mm-hmm. Ini nggak semua bunga ini ada bijinya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi biasanya kalau kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Oh, gitu.
3: Jadi seperti itu. Karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Itu. Yang keras atau apa kayak
3: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
3: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
3: yang
2: juga ya?
3: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya?
3: Betul.
2: Panennya
3: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Karena ini juga ada jenis yang berbeda.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang ini jenis javanica namanya.
2: Mm-hmm.
3: Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1-2 tahun?
3: 2 tahun.
2: Berbunganya?
3: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
3: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
3: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
3: Betul.
2: Oh,
3: okay. Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
3: jenis
2: boleh.
3: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali, Mas.
3: Iya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
3: Ada tanaman hias saja sebenarnya, cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Oke. Mana selain tadi?
3: Nah, yang jenisnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
3: Ah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
3: Ini Javanica. Kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida.
3: Viscida.
2: Oh.
3: Iya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
3: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
3: baru
2: ini?
3: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
3: Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi gitu. Boleh, tapi merusak jangan.
3: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
3: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
3: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Air ini bisa jadi camilan sederhana untuk menemani aktivitas sehari-hari sahabat budaya. Karena buah mangga tidak hanya menawarkan rasa manis, tapi juga mengandung sejumlah nutrisi. Buah berwarna kuning hingga orange ini memiliki vitamin C, vitamin A, serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin C dikenal berperan dalam membantu menjaga fungsi daya tahan tubuh. Sementara itu, vitamin A turut mendukung kesehatan mata. Ada pula serat yang terdapat dalam daging buah mangga, di mana asupan serat ini bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan, sekaligus juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Pilihan buah segar seperti mangga ini cocok ya disantap ketika aktivitas berlangsung di tengah cuaca. Apalagi buah ini tidak membutuhkan banyak persiapan untuk bisa langsung dinikmati, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Sahabat budaya Lohulandalo mengutula amogotato menguti lo mengutiamo. Cuaca panas sering membuat buah segar terasa lebih nikmat untuk disantap ya. Potongan mangga yang manis kemudian juga berair.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Aja nari to lele, kaya cawe to wae. Mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Kalau hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilang. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Umur seanam puluh.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bulakiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bulakiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bulakiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bulakiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo itu tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matul Bulakiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofis adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato. Posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, Tato Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Makamnya Jupanggola.
3: Ya, dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ada berapa kubur?
3: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan. Bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika itu, ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu, artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim paceklik. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau, atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka, misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang, itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini, sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada di dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya, itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya
3: itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya. Sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti itu, artinya begini sudah jadi syirik. Ya. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikannya, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikannya. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau, jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat lain,
1: dia seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya, di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa kabar?
1: Baik. Gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih. Ya,
2: tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong. Kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok
2: pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Oke, itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
1: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah. Iya. Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya, Kak Diza, sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya, ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Oh gitu, siap gitu. Deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga Pak Syirman. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Pauzi menyapa semuanya di

0: sedikit sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perompat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya. Jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari
0: ya.
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya sesuai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu seni, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan?
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya?
1: Masih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu. Yeah.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada proses seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. selalu itu Mas, ada itu selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajan, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di dalam itu. Gitu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri. Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu.
0: Apa ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suherman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suherman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Suherman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti apa dari pengerak sekitar dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Iya, di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara
1: misalnya
0: khusus seperti apa misalnya, Pak
1: misalnya
0: Sudirman?
1: untuk
0: Penasaran saya.
1: pengobatan,
0: Oh iya,
1: atau
0: diniatkan ya.
1: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu, Sa.
0: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar P4 RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato merua sasambo basopo.

0: may tachua kasabuanggahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet, ya salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta, atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu,
2: betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi

0: Kita terima dulu ya.
1: Siap.
0: Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: Suara
2: selamat
0: Budaya
2: siang dalam budaya
0: Nusantara.
2: Nusantara.
0: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Kakak Dinda.
0: Dengan Diza. Ini Cegu ya.
2: Sorry. Dengan Cegu ya, Jakarta Selatan.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Cegu.
2: Cegu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu dipercepat boleh ya Cegu ya.
0: Kenapa?
2: Jadi narasumbernya?
0: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
2: Pak
0: Suhirman. Iya.
2: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cegu ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya rebo bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau Jangkuk
0: ya. Juga nih udah keliling berarti
2: itu
0: ya.
2: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
0: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
2: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cegu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Terima kasih, waalaikumsalam. Cegu di Jakarta. Siap deh ya.
0: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
1: Iya iya, silakan Pak Sirman direspon dulu
0: Pak
1: aja.
0: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cegu Ria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Ya Bang Jojo ya.
3: Iya. Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, ke Lombok Barat, ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Itu. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
0: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cegu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
3: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
0: Ada,
3: kalau itu ada tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur beak dalam minggu kedua atau ketiganya.
0: Bahasa saya abang Pak.
3: Oh iya.
0: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya.
3: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur kote itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya mubur kote. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasihlah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, coba rasa syukur itu disampaikan juga di situ.

0: Nanti setelah mau berpotek dan mau berbiak ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
1: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Okay. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu.
2: Okay. Jadi banyak yang cuma bubur merah bubur putih ya. Kariza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompet Jakarta, Kak Diza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi safar, katanya gitu. Siap.
1: Okay. Silakan Pak. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
0: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan. Itu tempat air yang pertama kali
1: tadi itu sempat disebutkan ya waktu lihat kolbuta itu dari kolbu dari hati ya,
0: bahasa sasarnya kolbutan
1: gitu ya.
0: Ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
1: di mana saja dalam arti kata di lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar lingsar.
0: Boleh di luar lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
1: Ada juga namanya gerojokan ini. Saya pikir gerojokan sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
0: Gerojokan.
1: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
0: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
1: Apa itu buhur?
0: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
1: Ada beras kuning juga.
0: Agak dipakai juga.
1: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
0: Yang mana? Kelapa muda.
1: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ya, ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
0: Ada yang khususkan memang. Tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
1: Oh masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
0: Berarti pikir dan doa itu.
1: Iya di satu masih kental nuansanya seperti itu ya.
0: Masih sampai sekarang.
1: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
1: Perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya. Jadi nggak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
0: Sama juga.
1: Ya biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya ini
0: dari
2: bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
0: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
2: Siap kalau gitu ya, itu sudah terjawab ya Pak Haris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
1: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu ya.
1: Bulan
2: Bulan Safar gitu
1: Safar,
2: ya.
1: ya. Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi
2: Oh,
1: betul-betul tuh.
2: karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana 1 tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh, berarti
1: Masyarakat itu saling
2: di
1: berkunjung.
2: hanya di Maulid ya, beda kalau di
1: Maulid sama
2: Lebaran.
1: Lebaran juga
2: Kalau oh,
1: iya.
2: Lebaran juga
1: Jadi
2: sama.
1: iya.
0: Beda.
1: Iya.
0: Oh, kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oh,
1: oke. Okay.
0: Ya, 10
2: Iya,
0: kali.
2: iya, iya, iya.
0: Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian.
1: Iya.
0: Nah, kemudian Maulid itu tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa, Pak?
0: Petangan, bulan
1: Petangan itu apa ya?
0: pertama
1: Oh,
0: masuk
1: iya.
0: bulan Maulid itu sudah.
1: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya
2: Oh,
1: dapatkan
2: banyak ya.
1: Oke. Yang
2: Iya.
1: tadinya ya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo ini kan
2: Betul.
1: luar biasanya adat budaya dan istiadat kita gitu.
2: Karena banyak juga ya, kayak di apa di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Iya. Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: Puasa.
1: Lebaran
2: Iya,
1: ya.
2: puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu.
1: Iya.
2: Iya dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang
2: Oh,
1: Jojo.
2: iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya,
2: masih,
1: gitu ya. Ya
2: iya.
1: termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau
0: Iya.
1: di Lingsar itu panjang umur ya.
0: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
0: Air Surgawi yang di apa namanya? Kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
1: Oh iya, masih ada kepercayaan
0: Oh,
1: seperti itu ya.
0: masih.
1: Oke.
0: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air di situ.
1: Oke. Ya, dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo.
2: Oh.
1: Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan air, perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan Bang Jojo.
2: Oke,
1: Ya betul Pak Sirman ya.
2: makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
0: Di Narmada sih itu anaknya kan.
1: Iya.
0: Nah, dari Narmada air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti itu
0: Tapi
1: Bang Jojo.
0: yang
1: Iya.
0: punya air Lingsar tapi namanya Narmada. Air
1: Iya.
0: ini begitu.
1: Ya, ya itu
2: Siap.
1: strategi pemasaran. Tapi
0: Ya,
1: yang jelas
0: siap.
1: Kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur.
0: Ya.
1: Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja
0: Ya.
1: Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia
2: Iya.
1: lagi usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin
2: Iya.
1: karena minum dari sumber mata air yang tadi
2: Iya,
1: Pak
2: panjang
1: Sirwan
2: umur ya.
1: sebutkan.
0: Ya, kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Kira, dari mana semua, dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini,
1: Oke.
0: tapi ya tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Nah, kemudian dia awet muda seperti itu.
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Iya.
2: Kadiza
1: Ini
2: di sini
1: satu pertanyaan terakhir
2: ada
1: nih. Ada.
2: telepon
1: Oh,
2: di
1: ada telepon
2: Jakarta,
1: lagi.
2: boleh kita angkat ya?
1: Silakan.
2: Oke,
1: Boleh-boleh.
2: halo perempat,
1: Silakan.
2: assalamualaikum. Oke, teleponnya
1: Iya,
2: terputus.
1: terputus.
2: Oke, coba kita di
1: Iya.
2: sana aja, Kak
1: Iya,
2: Diza.
1: silakan 0370 621 3555. tradisi Rebo Bontong dan mandi Sapar ya Pak Sirman di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu apa sih yang biasanya para tamu itu Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu. Itu apa kiai gitu. Seperti apa?
0: Iya. Sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawassul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ dari mangku pertama dulu.
1: Pak Sirman itu pamangku keberapa sekarang?
0: Saya kekiaian dari.
1: Oh, kekiaian.
0: Ya, jadi kekiaian. Kalau situ saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal, kemudian saya menggantikan.
1: Oke, sudah berapa lama Pak?
0: Ada 5 tahun lebih.
1: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Perompat ya, ada tradisi mandi di apa namanya di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Iya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Taher di Mokota Kaponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Nah, saya baru dengar itu lokal mandi Safar ya, di sini juga daerah Mokota juga ada, tapi itu apa masih daripada mandi Bontong? Mandi Bontong itu seperti apa?
1: Rebo Bontong.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Siap. Kalau
3: Safar ya di sini ada gitu.
2: Oke, okay, siap. Okay. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih apa namanya Kak Diza dan juga Pak Syahidman.
1: Pak Sirman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
0: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Safar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
1: Jadi balik ya Pak ya?
0: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
1: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya.
1: Yang tadinya Bantar, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya.
2: Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman, silakan.
0: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Tinggal diteruskan, jangan diciderai
0: jadi,
1: begitu.
0: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar, di bulan Safar terakhir kita ini, untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Cerah Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
1: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

Sambar budaya loh londa loh monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamu. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Maaf ya di anjain tadi lagi ada taping obrolan budaya yang mengangkat tema tentang pelestarian bahasa Suwawa, sahabat budaya. Alhamdulillah tapingnya udah kelar, jadi Tianjain sudah bisa hadir kembali menemani Anda semua, sahabat budaya. Karena kebersamaan kita sampai di jam 6 sore nanti ya. Sahabat budaya, setelah tadi juga Anda ikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan, Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dan torang ada di segmen Jejak Nusantara. Kira-kira ada informasi apa nih sobat budaya? Sabar dulu ya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Sahabat budaya Lohulondalo mongo dola mongo tato mongo tilo mongo tiamo, di tengah hamparan kawasan bersejarah Trowulan Kabupaten Mojokerto berdiri megah Candi Bajang Ratu, salah satu peninggalan penting Kerajaan Majapahit yang hingga kini terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Tidak hanya sekadar jadi tempat berfoto, candi bercorak bata merah itu saat ini menjelma menjadi ruang belajar terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan jejak peradaban masa lalu Indonesia. Dan sahabat budaya, Candi Bajang Ratu ini dikenal sebagai gapura paduraksa peninggalan era Majapahit yang diperkirakan dibangun pada abad ke-14 ya. Anda pengen jalan-jalan ke sana sahabat budaya, DP tiket masuk itu cuma murah ya. Cuma Rp5.000 hingga Rp10.000 saja per orang. Pengunjung bisa berkeliling ke area candi yang berada di tengah taman ya. Keren kan sahabat budaya. Bangunan ini tingginya lebih dari 16 meter. Dipercaya berkaitan dengan penghormatan terhadap Raja Jayanegara, Raja Kedua Majapahit. Keindahan arsitektur bata merah dengan detail ukiran yang masih terlihat jelas jadi daya tarik utama bagi pengunjung yang ingin memahami kebesaran Kerajaan Nusantara pada masa lampau. Bagi banyak wisatawan, pengalaman melihat langsung bangunan berusia ratusan tahun ini memberikan kesan berbeda dibanding sekadar membaca buku sejarah. Hal itu juga dirasakan masyarakat yang sering kesana nih, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali, sahabat budaya, di laman berita resmi kami di rri.co.id.

Sahabat budaya Luhulon Dalo monggo dulu amonggo tato monggo ti lo monggo tiamo muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Tiba saatnya dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odu olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo ya. Tadi di taping obrolan budaya ya, yang mengangkat tema pelestarian bahasa Suwawa atau bahasa Bonda, ternyata ada kemiripan ya. Odu olo itu bahasa Gorontalo. Kalau penyampaian bahasa terima kasih menggunakan bahasa Bonda, dolo ya. Iya, keren ya sahabat budaya. Mari kita sama-sama belajar menggunakan bahasa Bonda, terutama bagi Anda pendengar ataupun sahabat budaya dari Suwawa ya. Nanti tolong dikoreksi ya. Tolong dikoreksi kalau memang ada penyebutan yang salah tadi ya sahabat budaya. Torang masih di segmen Jejak Nusantara sahabat budaya. Keraton Sumenep ini jadi salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Pulau Madura yang terus menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Selain menyuguhkan bangunan berarsitektur khas hasil perpaduan budaya Jawa, Eropa, kemudian Tiongkok, dan Madura, keraton ini juga menyimpan berbagai peninggalan bersejarah yang jadi saksi kejayaan Kerajaan Sumenep. Memasuki kompleks keraton, pengunjung ini dapat melihat pendopo agung yang hingga kini masih digunakan untuk berbagai kegiatan adat. Di kawasan ini juga terdapat museum Keraton Sumenep yang menyimpan koleksi pusaka kerajaan, ada kereta kencana, kemudian ada naskah kuno, gamelan, senjata tradisional, hingga benda-benda bersejarah lainnya. Nah, tidak jauh dari bangunan utama ini, sahabat budaya, para pengunjung ataupun wisatawan dapat mengunjungi area dalam atau kediaman keluarga raja serta Taman Sare yang dulunya jadi tempat pemandian keluarga kerajaan. Nah, bagi wisatawan yang berangkat dari Kota Malang, perjalanan menuju Keraton Sumenep ini dapat ditempuh sekitar 5 hingga 6 jam melalui jalur darat melintasi Surabaya.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ada dua musisi timur sahabat budaya berkolaborasi ya, menggabungkan lagu mereka menjadi satu ya. Kalau Joan Reja kan terkenal dengan judul lagu Pica Pica. Kalau Faris Adam terkenal dengan Statue Statue. Nah ini digabung Statue Pica sahabat budaya. Faris Adam berkolaborasi dengan Joan Reja ya. Keren gak lagunya? So pasti keren dong. Karena kalau Ti Anjayan yang siaran akan hadirkan lagu-lagu terbaru untuk Anda semua sahabat budaya. Jadi Ti Anjay akan perkenalkan lagu baru, lagu happening, lagu viral untuk Anda. Menemani suasana sore hari Anda yang masih dengan aktivitasnya atau juga yang saat ini sudah prepare mau pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan sahabat budaya. Masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya berikutnya ada yang namanya Benteng Fredeburg. Benteng ini berdiri di depan Keraton Yogyakarta sebagai peninggalan kolonial Belanda. Pembangunannya ini bermula setelah perjanjian Giyanti 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta. Secara resmi, benteng ini dibangun untuk menjaga keamanan keraton. Tapi, Belanda juga menggunakannya untuk mengawasi aktivitas Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini diperkuat dengan dinding batu atas perintah Gubernur W.H. van Osenberg setelah penyempurnaan selesai sekitar tahun 1787 hingga 1788. Namanya diubah dari Benteng Rustenburg menjadi Benteng Fredeburg. Informasi selengkapnya sahabat budaya, Anda bisa baca di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, Ti Anja akan hadirkan dulu lagu untuk Anda. Jangan lupa juga di jam 4 sore, nantinya kita akan bersama di segmen Pro Dangdut ya. Berikut Ti Anja masih punya, ini bisa dibilang lagu baru, paling baru ya, karena baru 3 jam yang lalu di-upload. Ti Anja pernah bilang bahwa Vicky Salamor itu ada kolaborasi juga dengan Freshly Nicky Julu, bawa lagu lama ya, tapi mereka gubah jadi lebih modern, lebih menarik lagi. Panas Pela DP judul. Seperti apa lagunya? Pasti penasaran ya. Langsung saja torang mau dengar sama-sama. Ini dia lagunya.

Keren banget lagunya Sabar Budaya. Wah, kayaknya jadi pengen joget sampai di bulan Desember nanti nih. Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamor ya, dua nyong manis ini Sahabat Budaya kembali mengeluarkan single ya. Meskipun ini single lama tapi aransemennya keren banget ya. Panas Pela. Nah, Anda yang suka juga dengan lagu-lagu timur, enggak ada salahnya ini bisa jadi salah satu list lagu favorit Anda juga ya. Oke, Sahabat Budaya, jangan lupa di jam 4 sore nanti kita akan bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Iya, sahabat budaya lolon dalam mengutulah mengutato menguti lo menguti amo seperti janji Li Anjayan tadi di jam 4 sore orang so ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ti Anja mau menyapa dulu untuk Ti Ibu Nelly yang ada di Bolyohuto ya. Katanya lagi ada masa sambil ba joget-joget ba dengar lagu yang Ti Anjayan putar. Terima kasih, semangat Ibu Nelly ya. Semoga lagu-lagu yang Ti Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda itu bisa menambah semangat Anda buat yang lagi beraktivitas atau bisa menghibur Anda semua di sore ini, sahabat budaya. Makanya Ti Anja selalu pilihkan lagu-lagu yang terbaik untuk Anda, sahabat budaya, biar semakin semangat lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Kalau perlu, ajak semua orang membadengar Pro 4 RRI Gorontalo. Iya, untuk cut yang pertama di Pro Dangdut, sahabat budaya, Ti Anja sudah siapkan lagu Boneka India dari Hesti Damara. Kemudian ada judul-judulan. Iya, judul-judulan ini dari Morris Daly dan Kereta Malam dari Ayu Naila. Ti Anja kasih kesempatan dulu di 0811 ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Iya, aduh olo, Nenek Ambulati, Jojo, saya sehat itu Nenek.
2: Alhamdulillah Nenek, saya sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Nenek.
2: Alhamdulillah.
1: Jojo, tuh dua olo.
2: Mau request betai judul-judulan betai.
1: Judul-judulan.
2: Saya betai judul-judulan betai.
1: Jojo.
2: Aiti. Tidak tahu lagi sakit ai Anjania.
1: Iya, Ti. Cuma alhamdulillah so keluar kemarin dari rumah sakit.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saat ini proses pemulihan.
2: Kekuatan, kesehatan dan umur panjang Anjali.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terima kasih banyak Anja.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo ti nene ambulati. Todu olo to di balakali nene 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya Yan.
1: Jo, Tano. Saya sehat di Tano.
3: Apa dulu kereta malam?
1: Kereta malam. Mau pergi di mana kok mau naik kereta malam ini?
3: ada acara di sini di Batu Dawa, Pramuka.
1: Irame itu pasti Tano di lapangan Ipot Dila.
3: Di lapangan sana, di Dunggala sana.
1: Jauh.
3: Apa Tano baru sampai kemari? Ada Mbak Cucu.
1: Ada Mbak Iko. Ti Anja kira Tano.
3: Ada Mbak Iko kelas 6 dia.
1: Ti Anja kira Tano. Oh, ada Mbak Iko Pramuka.
3: Oh ya, apa ini mau Mbak Iko Pramuka?
1: Jadi kakak pembina.
3: Kalau bergerak jalan Tano, udah mau pernah ada Mbak Iko.
1: Kalau sekarang?
3: Sekarang semalas.
1: Iya.
3: Tua-tua sayang.
1: Jojo, insya Allah sehat selalu Tano.
3: Insya Allah, amin.
1: Amin.
3: Terima kasih Kayaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Tano. Jadi sudah ada dua lagu ya, judul-judulan atau kereta malam. Silakan sahabat budaya kembali di 0811-430-4040. Mau lagu yang mana nih sahabat budaya? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Asri.
4: Iya, betul sekali.
1: Iya, walau kabar.
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sehat Bu.
1: Iya, maleke-leke.
4: Iya, maleke-leke, alhamdulillah.
1: Betul ya.
4: Iya betul.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Asri, silahkan mau lagu yang mana?
4: Soalnya lagu apa ini?
1: Ada judul-judulan atau kereta malam?
4: Kereta malam.
1: Kereta malam. Oke, mau pergi di mana, Pak Asri? Naik kereta?
4: Di Gorontalo.
1: Iya, insya Allah sama tembus kamar ini rel kereta api sampai di Gorontalo, Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur. Kembali di 0822. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Anja.
1: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly.
3: Iya.
1: Iya, panjang umur, baru ada cemuk kesana tadi.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Insya Allah, di Anja sehat-sehat.
1: Amin. Jo, mau milih lagu walau lah, di Ibu Nelly.
3: Ikutan dua-dua aja,
1: dua-dua
3: boleh.
1: Dua-dua sama bungkus Jo satu kali.
3: Iya, bungkus Jo satu kali, nah, supaya adil aja.
1: Jo.
3: Iya, oke Anja, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
3: Tidak apa tuh, keluar dari rumah sakit?
1: Iya, kemarin, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, insya Allah. Apa dulu? Di... Apa? Anu dia, kalau ini tuh kuat tertawa. Sebelum pada itu kalau mau bahan itu jangan terlalu tegang.
1: Insya Allah sehat selalu.
3: Iya, insya Allah Anja.
1: Jo.
3: Oke Anja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Ibu Nelly. Masih di layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita dari Ibu Rostin sudah mulut saya ya.
1: Jo, aduh Allah, Ibu Rostin. Ti Ibu Rostin mau milih lagu wal.
5: Itu senian Tanou.
1: Tanou mau pilih lagu Kereta Malam.
5: Oke kayaknya.
1: Jo. Amin. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Anja cukupkan di layanan telepon ya. Ti Anja mau baca dulu hati ini yang sudah gabung di layanan WhatsApp. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Mau badengar lagu Kereta Malam. Terima kasih Kak Yayan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kereta Malam banyak yang pilih ya, sahabat budaya. Next ada Ti Oma Akram Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Kereta Malam. Kirim untuk Ti Anja, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Ti Oma Akram Akil. Oke sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anja yang hadirkan ke ruang dengan Anda. Ini lagu yang paling banyak dipilih tadi ya. Lagu Kereta Malam ini sebenarnya dibawakan sama lupa lagi namanya. Tapi di cover kembali sama Ayu Naila. Lagunya tambah keren nih sahabat budaya. Langsung saja kita dengarkan bersama.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: benderanya?
1: Kok oren?
2: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
2: Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh iya dong harus. Kan transportasi umum deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Balik lagi sahabat budaya kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Saat ini sudah di jam 4 sore lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu berikutnya yang bisa Anda pilih ini lagu pop tapi di cover menjadi lagu dangdut ya. Ada Balena yang ku nanti, kemudian ada Vita Alvia Seharusnya Aku dan Via Valen di sini di sana menanti di sini menunggu. Ada siapa di layanan telepon 0811 430 4040? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, terima ya, kasih Pak Udin ada di Limboto. Iya, memilih lagu Olo di Pak Udin.
1: Oh, itu yang Vita Alvia ya.
0: Vita Alvia, Seharusnya Aku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, makasih aja. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo untuk Tipa Udin Londo Limboto. Beralih lagi di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Odu Olo
2: Ma'alban Pak Yama.
0: Oma Albani. Tahu dua lo.
2: Dengar lagi.
0: Lagu siapa? Via Valen. Oke.
2: Okay. Ya. Tanja
0: amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah juga Ti Oma Albani bersama keluarga sehat selalu ya. Amin. Tahu di mana kali Oma Albani? Ti Anja kasih kesempatan lagi di 0811 430 4040. Sekali lagi 0811 430 4040. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Wati.
3: Iya.
0: Wati Via Valen. Iya. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo Tita Tawati Londo Buladu. Jadi sudah ada dua lagu ya, Via Valen atau Vita Alvia. Silahkan sahabat budaya yang masih pengen gabung 0822 5996 8266. Sekali lagi di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Jo.
0: Iya, Bang One Toduolo, mau lagu yang mana Bang One?
4: Lagu apa ganteng?
0: Lagunya Vita Alvia atau Via Valen?
4: Via Valen saja ya.
0: Oke, boleh.
4: Pagi itu Anja ya.
0: Jo.
4: Anja umur panjang.
0: Amin.
4: Sehat terus si Anja ya.
0: Amin ya Allah.
4: Dengan keluarga sekalian Anja ya.
0: Jo. Makasih Bang One.
4: Sama-sama Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon ya di 0811 sebelum Ti Anja putarkan lagu yang sudah Anda pilih. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anja.
0: Jo.
5: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Odu Olo Tipa Herman di Balahu. Ya. Odu Olo
5: Vita Alvia.
0: Vita Alvia, oke.
5: Okay. Bagaimana kabar? So agak mendingan pertama.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Iya.
5: Oke Anja. Insyaallah Anja sehat-sehat selalu sama keluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih pengen gabung masih boleh ya, 0811 430 4040. Bisa juga di 0822 5996 8266. Atau bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Tapi setelah yang berikut ini, kita ketemu lagi di kata yang ketiga sahabat budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz.

Torang sudah di cut yang terakhir sahabat budaya untuk Pro Dangdut di hari ini karena sudah di menit ke-50 dari jam 4 sore. Tiga lagu terakhir yang bisa Anda pilih, salah satunya ada Wika Salim, Pecah Seribu. Kemudian ada Ayu Ting Ting, Tati Tut, dan Siti Badriah, Pipi Mimi. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Sekali lagi, Anda bisa ikutan bergabung di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Sekali lagi, lagu yang bisa dipilih sahabat budaya ada Wika Salim, Pecah Seribu. Kemudian ada Ayu Ting Ting, Tati Tut, dan Siti Badriah, Pipi Mimi. Todualo sahabat budaya, masih dianja berikan kesempatan di layanan telepon 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya sama ya, di 0811-430-4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih. Silakan sahabat budaya, masih dianjak kesempatan yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Selamat sore untuk Anda semua sahabat budaya yang saat ini sudah selesai dengan aktivitasnya. Dan ada juga yang saat ini sudah di perjalanan mau menuju ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Juga buat Anda sahabat budaya yang lagi mobile, hati-hati di jalan juga ya. Semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Silakan sahabat budaya, masih di Anja mau tunggu yang ingin bergabung. Layanan telepon 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Ada lagu dari Wika Salim, Pecah Seribu. Kemudian lagunya Ayu Ting Ting, Tati Tut ya. Terus juga lagu dari Siti Badriah, Pipi Mimi. Yang ingin gabung di layanan WhatsApp juga boleh sahabat budaya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih sahabat budaya.

Iya, di Anjayan coba di 0811-430-4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum, Perdangdut. Iya, sayang sekali terputus ya. Baik, sahabat budaya, di Anja kasih kesempatan lagi di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum, Perdangdut. Iya, terima kasih, sahabat budaya.

Sayang sekali kebersamaan kita untuk Prodangdut harus dianjain tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih sahabat budaya yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung tadi, insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bergabung di jam yang sama ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena Ti Anjayan masih akan terus menemani Anda di jam 5 sore. Seperti biasanya kami akan hadirkan musik dana-dana. Tetaplah bersama kami.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Oh, sampai tialo jumo dandana.
2: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo'o tadi ma hemola diladi, dipo'o tunge ma hemolunge lunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo. Lumadu Lomongo Panggola.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Kami cukupkan musik dana-dana di sore ini, sahabat budaya muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: hari esok,
1: kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondolo, mengutula mengutato, menguti lo mengutiamo, kembali kami sampaikan azan maghrib di hari ini berkumandang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya sesaat lagi kita akan ikuti pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan risalah maghrib sampai di kumandang azan maghrib.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu soal

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 33 oleh Nur Hayati Hamzah.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 33 oleh Nurhayati Hamzah. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib. Risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail SAG MH dengan judul Mendidik Anak Agar Cinta Masjid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mendidik anak agar cinta masjid, demikian judul risalah pada sore hari ini. Pendengar, ada pemandangan yang selalu menghadirkan harapan di dalam masjid, yaitu langkah kecil anak-anak dan suara lirih mereka menirukan bacaan sholat, atau wajah polos yang duduk mendengarkan kajian meski belum sepenuhnya memahami isi ceramah. Di balik semua itu, tersimpan satu pesan penting bahwa masa depan umat sedang dipersiapkan. Pendengar, mendidik anak mencintai masjid bukan sekedar mengajarkan mereka tempat sholat. Lebih dari itu adalah usaha menanamkan cinta kepada Allah sejak usia dini. Anak yang tumbuh dekat dengan masjid biasanya memiliki hati yang lebih lembut, lebih mudah menerima nasihat, lebih kuat menghadapi pengaruh buruk lingkungan. Namun realitas hari ini cukup memprihatinkan. Banyak anak lebih mengenal pusat hiburan dibanding rumah Allah. Mereka hafal games tetapi asing dengan suara azan. Sebagian orang tua sibuk memenuhi kebutuhan dunia anak, tapi lupa memenuhi kebutuhan rohani mereka. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang luar biasa dalam memperlakukan anak-anak di masjid. Beliau tidak marah ketika cucunya naik ke punggung beliau saat sholat. Bahkan beliau memperpanjang sujud agar cucunya puas bermain. Ini menunjukkan bahwa masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak. Muru abna'akum bis-salati lis-sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah harus dimulai sejak dini dan salah satu langkah pentingnya adalah mengenalkan anak kepada masjid. Banyak orang tua khawatir anak-anak akan ribut di masjid. Akibatnya mereka lebih memilih meninggalkan anak di rumah. Padahal jika anak tidak dibiasakan datang ke masjid sejak kecil, mereka akan merasa asing ketika dewasa nanti. Tentu anak perlu diarahkan dengan lembut tentang adab di masjid. Tetapi jangan sampai ketegasan kita membuat mereka kehilangan rasa cinta terhadap rumah Allah. Ada kisah seorang ayah yang setiap waktu maghrib selalu mengajak anak kecilnya ke masjid. Awalnya sang anak sering bermain dan belum bisa tenang saat sholat. Sebagian jamaah pernah merasa terganggu, tetapi sang ayah terus bersabar membimbingnya. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang aktif mengajar Al-Quran di masjid yang sama. Semua bermula dari langkah kecil yang istiqomah. Kisah ini mengajarkan bahwa membangun generasi soleh membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Jangan berharap anak langsung sempurna. Yang terpenting adalah menanamkan cinta terlebih awal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran surat Thaha ayat 132. Ayat ini menegaskan bahwa mendidik keluarga dalam ibadah membutuhkan kesabaran. Orang tua tidak hanya dituntut memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan yang nyata. Anak belajar bukan hanya dari ucapan, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika ayah bersemangat ke masjid, ketika azan berkumandang, anak akan meniru. Jika ibu menunjukkan kecintaan kepada Al-Quran dan majelis ilmu, anak akan menyerap nilai itu secara alami. Selain itu, masjid juga perlu menghadirkan program yang ramah anak, taman pendidikan Al-Quran, kegiatan islami kreatif, lomba anak soleh, atau kajian keluarga dapat membuat anak merasa masjid adalah tempat yang menyenangkan. Kita harus menyadari bahwa anak-anak kita hari ini hidup di zaman yang penuh tantangan, arus media sosial, pergaulan bebas, dan krisis moral semakin mudah mempengaruhi mereka. Karena itu, hati mereka perlu dipenuhi cahaya iman sejak dini, dan masjid adalah tempat terbaik untuk itu. Mulailah dari hal sederhana, Ajak anak ke masjid meski hanya beberapa menit. Kenalkan mereka pada imam dan jamaah yang ramah. Ceritakan kisah indah tentang masjid dan para rasul. Jadikan masjid sebagai tempat yang mereka rindukan, bukan tempat yang mereka takuti. Sebab ketika anak mencintai masjid, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan umat yang lebih kuat. Rasulullah bersabda, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Semoga kecintaan itu tumbuh sejak masa kanak-kanak dan terus terjaga hingga akhir hayat. Amin. Demikian, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya. Tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik. Bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Aim atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali, seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Tuntas sudah kebersamaan kita untuk hari ini, sahabat budaya, di Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada Tipada Imu yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
1: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
2: Boleh, emangnya?

0: Tebak-tebakannya apa?
1: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
0: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
1: Iya, serius. Nanti kalau kamu benar, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
0: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
1: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
0: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
1: Ya,
0: kenapa?
1: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: lepas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kujang dikenal sebagai senjata tradisional yang memiliki kedudukan khusus dalam kebudayaan Sunda. Bentuknya khas dengan bilah yang melengkung dan memiliki karakter berbeda dari senjata tradisional lainnya. Dalam sejarah masyarakat Sunda, kujang juga berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perladangan. Catatan mengenai penggunaannya sebagai peralatan pertanian terdapat dalam naskah kuno Sunda. Selain fungsi praktis, kujang memiliki nilai pusaka dan simbolis dalam kehidupan masyarakat Sunda. Hingga kini, kujang tetap menjadi salah satu simbol budaya Jawa Barat. Informasi selanjutnya, tifa dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang di wilayah Indonesia bagian timur, terutama Papua dan Maluku. Bentuknya menyerupai tabung dengan bagian tengah yang dibuat berongga. Permukaan salah satu sisinya menggunakan kulit sebagai sumber bunyi ketika dipukul. Tifa digunakan untuk mengiringi tarian, pesta adat, tarian perang, dan berbagai pertunjukan budaya. Bentuk ukuran, nama, serta hiasannya dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Ukiran pada tifa di sejumlah masyarakat Papua juga dapat menunjukkan identitas sosial dan kelompok pemiliknya. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: Lagu ini dengan sangat bangga saya persembahkan khusus buat teman-teman saya.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

Sahabat budaya, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya ajian Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, "Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami," atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Saat ini malam yang semakin baik, semakin membuat suasana kita lebih rileks. Dan Nusantara Malam pada IMU hadir untuk Anda. Untuk malam hari ini kami informasikan bahwa Dongor Kawanua akan bersama dengan teman-teman dari wilayah Malahasa atau wilayah Tahuna, yang sebentar nanti kita akan bicara tentang kreativitas rakyat wajah kemerdekaan menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nanti sebentar ya, jangan lupa Anda juga bisa dongor sama-sama di Facebook Pro 4 Gorontalo. Pastikan terus bersama kami.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
5: Aku dari Jawa.
6: Saya dari Gorontalo.
7: Saya dari Makassar.
8: Dan aku dari Medan.
5: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
6: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
8: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
4: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
5: Kalau semua sama,
6: apa jadinya Indonesia?
7: Tak ada warna,
8: tak ada cerita.
4: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
9: Berbeda, itu Indonesia.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Malam baik. Kebi anu kawan nua. Sau ne sombang kita sungguh nara dongor kawan nua. Sobi ini kita kai me dongor kara dihangu rakyat lun semau kemerdekaan metimona Indonesia. Mau dipe matulah selai marun semah. Kreativitas rakyat wajah kemerdekaan menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Orang membuat cerita, membuat dongore-dongore yang positif-positif untuk malam hari ini. Dan di malam ini ada torampe bintang-bintang tamu, narasumber kami yang pada malam hari ini ada tokoh masyarakat, ada juga torampe Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada juga torampe Ibu Lurah Kelurahan Tidore Tahuna. Walaupun dengan keterbatasan jaringan saat ini, tapi sudah ada yang bergabung. Ah, tunggu, kita mau apa dulu yang Ibu Lurah dulu, so ada kayaknya. Baik, torang mau bahas apa dulu yang saat ini sudah ada di studio kami, di studio di Zoom. Sebentar. Oke, ada saya menyapa dulu paling nyakang nih. Ada Pak Arif sebagai tokoh masyarakat kita di wilayah Tahuna, khususnya di wilayah Tidore. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arif. Ah. Halo Pak Arif. Saada, bisa dengarkan suara saya?
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya habar Pak Arif.
1: Habar mapioloi.
0: Mafia. Manusia mah.
1: Mopio. Kalau bahasa Gorontalo mah piohu toh.
0: Pio-piohu orang Gorontalo bilang. Pio-piohu.
1: Malam, Bu. Assalamualaikum.
0: Ya. Ada juga torompe Pak Kabit ini khusus pariwisata India. Bu Pak Geri. Selamat malam.
2: Ya, siap. Malam baik.
0: Iya. Malam baik.
2: Malam baik.
0: Wah, sehat teh woi ini.
2: Sehat. Siap ya.
0: Ah, kalau orang-orang.
2: Oh, ya. Orang-orang. Semoga juga senior. Iya.
0: Orang-orang kalau bilang pio-pio.
2: Mapia-pia gue ya.
0: Kalau di kalau sangen mapia-pia, mapia. Orang-orang talo pio-pio. Ah, kalau di sebelah ada torampe ini Sri Kandi Tidore India yang lagi viral-viral soalnya. Ibu Lura Rufia, assalamualaikum, selamat malam.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, luar biasa India. Kita apa namanya? Torang mulia dulu ini wajah-wajah tokoh masyarakat dulu. Boleh buka on kamera dulu sementara. Mau sebagai bukti bahwa dorang ini memang sangat luar biasa. Pak Arif boleh on kamera sementara. Nanti kalau soal rupa tak kancing-kancing nanti kasih mati kamera. Ibu Lurah juga. Ibu Lurah bisa on kamera. Sebelum torang mau baca cerita. Oke, nampaknya jaringannya juga kurang baik. Baik, torang langsung membaca cerita dulu. Torang tahu ini kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana torang mengisi kemerdekaan itu dengan karya, inovasi, dan semangat membangun bangsa. Di balik setiap usaha kecil kita, itu karya kreatif, kemudian produk lokal, hingga gerakan masyarakat yang tumbuh dari akar rumput, tersimpan kekuatan besar yang menjadi wajah nyata Indonesia hari ini. Dan hari ini sengaja saya bercerita tentang ini mengundang ada Ibu Lurah Tidore, ada tokoh masyarakat juga, dan juga ada dari Dinas Pariwisata. Karena lagi viral-viral ini di medsos, Ini Kelurahan Tidore masyarakatnya sangat luar biasa dengan gebrakan seni tangan anak-anak muda atau masyarakat di sana. Dorang sudah mulai bergambar-gambar di talut. Nah, saya langsung ke tokoh masyarakat dulu. Pak Arief, mungkin melihat perubahan semangat gotong royong dan kreativitas masyarakat dibanding beberapa tahun lalu, Pak Aris melihat seperti apa?
1: Halo.
0: Ya. Bagaimana, Pak Arief?
1: Oh iya. Baik. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih, Bung Rangga. Tentunya pertama-tama kasih lawo-lawo seperti aja untuk dongkrong bersama. Mau menyapa dulu Pak kita PU lurah. Lurah, assalamualaikum. Pak Giri, ya, Pak
3: Kadir. Salam, Pak Arief.
1: Pak Kuturi, mudah-mudahan ya, sukses ya. Pak Giri.
3: Marun Sema.
1: Nah, malam baik, Marun Sema.
2: Ya.
1: Luar biasa ini Bung Imran ini semuanya Bapak Tora.
0: Iya, soalnya sosting, soalnya sosting amat yang mau tak pulang, jadi kurang baku dapat di sini.
1: Kita tahu tuh pukulan kok. Oke, jadi Bung Rangga, jadi begini, menjelang 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yang merupakan juga hari kemerdekaan kita semua, tentunya banyak hal yang kita perlu syukuri bersama. Nah, tentu kalau bicara tentang kemerdekaan dan kreativitas masyarakat, kalau menurut saya, tentunya kemerdekaan itu bukan hanya, bukan cuma mau kenang perjuangan para pahlawan.
0: Yeah.
1: Ya, yang jauh lebih penting tentu bagaimana orang mau isi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang nyata. Tentunya antara lain berkarya dan berinovasi.
0: Yeah.
1: Dan Kelurahan Tidore itu sudah membuktikan hal itu. Tentunya hal itu terjadi atau terwujudkan karena ada kerjasama antara orang PIB Lurah, ketua-ketua RT, ketua lingkungan, dan seluruh masyarakat. Dan ini tentunya perlu diapresiasi dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi kelurahan atau kampung-kampung lain di seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kemudian kalau orang lihat juga kehidupan masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau orang sadar atau tidak sadar, kreativitas itu ada di mana-mana. Dan Pak Geri itu tahu persis karena beliau itu kabid di pariwisata. Paham betul mengenai kreativitas. Nah, apalagi misalnya di Kelurahan Tidore. Ada nelayan yang berusaha meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian kalau misalnya di perkampungan daerah-daerah pertanian, berusaha untuk mengolah hasil pertanian menjadi lebih baik, lebih bernilai, itu juga salah satu bentuk bagaimana mensyukuri atau menjalani kemerdekaan yang sudah ada. Kemudian pelaku MPN dan lain-lain. Nah, bagi saya pribadi itu memang bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan. Tapi orang juga harus bertanya, setelah Indonesia merdeka selama puluhan tahun, apakah masyarakat itu sudah memiliki ruang yang cukup untuk berkembang, berkarya, dan meningkatkan kehidupan? Itu juga jadi tanda tanya, karena kita tahu kondisi sekarang juga orang sudah rasa bersama-sama situasi sekarang. Mulai dari pusat sampai dengan yang sekarang lagi gencar-gencarnya efisiensi dan sebagainya, dan itu dirasakan langsung oleh terutama Lura yang masih aktif dan Pak Geri, Pak Imran dan teman-teman kita yang pegawai lain, apalagi orang yang pensiun.
0: Yeah.
1: Ini sakit kepala memang menghadapi efisiensi atau bagaimana Pak? Program macet semua.
0: Yeah.
1: Paling banyak cuma duduk di belakang meja juga baca-baca koran, paling Facebook kan.
0: Oh, masih baca-baca koran dang ini, Pak Aris.
1: Tang, koran online tentu toh. Nah, jadi yang sering menjadi persoalan bukan hanya kurangnya kreativitas.
0: Yeah.
1: Tapi juga kurangnya ruang akses dan dukungan untuk mengembangkan kreativitas tersebut. Kita kira itu dulu untuk sementara, Bung Rangga. Terima kasih.
0: Pak Arief, apa kreativitas masyarakat saat ini sudah menjadi ekonomi, sudah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial di lingkungan sekitar?
1: Halo, bagaimana? Bagaimana?
0: Ya, apa kreativitas masyarakat saat ini?
1: Halo.
0: Ya, Pak Arief, bisa? Boleh dapat dengar?
1: Iya.
0: Ya. Apa kreativitas masyarakat saat ini sudah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial di lingkungan sekitar kita?
1: Iya, pada dasarnya kreativitas itu adalah kekuatan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan dia, meningkatkan kesejahteraan dia. Karena tanpa kreativitas, masyarakat akan berada posisi stagnan, tidak ada perkembangan. Tapi tentunya itu juga tergantung lagi dari regulasi-regulasi yang orang pemerintah tetapkan. Ya, kan, dukungan pemerintah itu sangat-sangat menentukan situasi sekarang dalam kan kreativitas masyarakat. Kreativitas itu satu kekuatan. Jadi masyarakat dan pemerintah itu harus bersinergi dalam meningkatkan kreativitas. Kalau nyanda, bisa juga. Tentunya tindakan atau intervensi pemerintah dalam meningkatkan kreativitas itu akan berjalan lancar kalau tentu DP kuti-kuti lancar lagi. Anggaran ada. Kalau rupa efisiensi sekarang terlalu keras efisiensi, Pak Giri tolongnya, mau menangis gara-gara efisiensi. Yang Ibu Lura, kenapa Ibu Lura sudah gak ada Pak Putih dari orang Ketua Kota RT, jangan mereka mati, nah, memang efisiensi ya. Jadi hal-hal itu memang orang kita selaku masyarakat biasa sangat memaklum. Dan kreativitas itu tidak bisa dipendung ketika dia mentok hanya gara-gara regulasi, gara-gara macam-macam, maka dia akan cari jalan keluar sedikit.
0: Ya.
1: Karena ini tutup.
0: Oke. Luar biasa. Ibu Lurah melihat potensi kreativitas masyarakat ini di wilayah. Ibu Lurah melihat potensi kreativitas masyarakat di wilayah kelurahan saat ini?
3: Kalau di kreativitas di masyarakat, ya, alhamdulillah untuk Kelurahan Tidore memang sudah sangat apa ya, kalau sekarang ada peningkatan untuk kreativitas karena terbukti dari apa namanya sekarang tuh kelihatan bagaimana dorong pe kerjasama ketua-ketua RT dalam rangka ini hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan, antusias sekali, apalagi ketua-ketua RT yang paling berperan di sini.
0: Luar biasa.
3: Karena kalau di apa di sini namanya kegiatan apa yang dorang ada bikin itu yang ditalut itu tidak ada perintah dari lurah, dorang pe kreativitas sendiri itu. Dorang pe inisiatif sendiri, karena kemarin dorang tanya Ibu Lurah apa harus diharuskan torang mau cetalut. Kita bilang kalau mau cetalut kita nyendak mau paksakan. Kalau mau nih anggaran boleh mau cet ya silakan, tapi kalau yang nyendak usah bapaksa. Tapi tetap dorang semua usahakan semua ketua-ketua RT tetap bacet itu.
0: Ya, jiwa nasionalisme masyarakat Tidore memang sangat luar biasa ya, Ibu Luralnya.
3: Iya, alhamdulillah, Bung Rangga. Terus itu juga dalam rangka kelurahan melaksanakan perlombaan itu, ada bikin lomba kebersihan antar RT.
0: Ibu Lura, ada program apa saja yang dilakukan pemerintah kelurahan ini untuk mendukung UMKM, kelompok kreatif, atau kegiatan ekonomi berbasis masyarakat?
3: Kalau mendukung UMKM kemarin cuman biasanya ada pasar murah kerjasama dengan dinas pangan. Kalau di saat bulan Ramadan begitu atau ada hari-hari besar biasanya pasar murah untuk mendukung UMKM. Kemudian lagi ya.
0: Yang pasti UMKM di Tidore ini sudah banyak, Ibu Lurah.
3: UMKM justru di Kelurahan Tidore yang paling banyak kalau UMKM.
0: Ada apa? Ada iya. Produk atau karya unggulan dari masyarakat Tidore yang mungkin memiliki potensi menjadi identitas kalau ekonomi
3: karya
0: lokal.
3: Unggulan ikan asap stokan.
0: Oh, ikan asap.
3: Banyak. Iya. Ikan fufu.
0: Oh, ikan.
3: Atau
1: ikan laut itu kan. Ikan laut.
0: Ya ini yang karena dorang tahu ada juga masyarakat Gorontalo yang tahu dorang tahu memang kalau mau ke Sangir nyana lengkap kalau mau makan ikan bakar di Tidore banyak sekali. Oke, saya ke Pak Kabit ini. Pak, ini pas-pas ini bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata. Pak Kabit, sebelum kita mau tanya Pak Kabit ini karena kan lagi viral di Talut Tidore. Gambar-gambar apa dia nama itu dia, gambar-gambar kemerdekaan pahlawan-pahlawan yang lagi viral, yang lagi banyak sekali orang sangat apresiasi yang ada di luar-luar daerah Sangiha sangat apresiasi. Cuman masih ada yang kosong-kosong. Siapa tahu dari dinas pariwisata boleh mau isi gambar di situ. Arokrea, Pak Kabit.
1: Nah, itu. Iya betul.
0: Nah, cari mungkin boleh kan masih banyak kosong dari dinas pariwisata. Oh, turun mau gambar ini dulu di tempat sini.
2: Oke, ya.
0: Mana? Ya? Tanggapan Pak Kabit.
2: Oke, ya, sedikit komentar ya.
0: Iya.
2: Oke. Izin menyapa dulu kita di sini. Bapak Arif Yanis yang baik hati dan
1: siap
2: tokoh masyarakat Tidore yang luar biasa dengan juga sebagai tokoh masyarakat yang punya kritik-kritik membangun untuk daerah kita, kemudian juga dengan Ibu Nura Rofia yang juga luar biasa. Jadi terkait kondisi yang ada, kami juga dari Dinas Pariwisata Daerah sangat mengapresiasi yang mana sesuatu yang dilakukan itu adalah merupakan langkah maju dalam rangka mengekspresikan suasana hati dari warga masyarakat, khususnya masyarakat Sangihe yang ada di Kelurahan Tidore. Jadi, waktu kami lewat beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu memang kaget juga. Pikir cuma mau chat biasa, terus di situ ternyata ada banyak seniman-seniman lokal, itu pelukis-pelukis lokal sekitaran masyarakat yang ada di Tidore. Kok bisa ada ide-ide inovasi yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa. Itu yang sempat membuat
0: Nah, hilang Pak Kabit sudah ini. Ya, harap maklum. Kami mendapat kabar bahwa di mana? Di wilayah Sangihe ini lagi memang gangguan jaringan. Sambil torang buat tunggu Pak Kabit masuk ulang. Oh, sudah ulang. Pak Kabit, silakan. Nanti
2: ya, mohon maaf ini jaringan.
0: Kasih mati kamera aja dulu. Putus. Biar audio.
2: Halo.
0: Ya, kasih mati kamera aja supaya audio mantap.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ada. Ada.
2: Oke. Nah, kita matikan kamera saja dulu.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Baik, jadi itu yang membuat kami sangat-sangat mengapresiasi. Oke, kreativitas dari masyarakat Tidore yang tadi juga dikomentari oleh Ibu Lura, tanpa perintah malah mereka langsung menyampaikan ide untuk melakukan itu. Itu kami katakan langkah maju dalam menyampaikan ekspresi ya dari warga masyarakat Tidore terkait dengan semangat kemerdekaan ini dalam rangka menyambut ya 17 Agustus ya 2026 ya untuk kemerdekaan ya. Dan kami kira luar biasa ya atas nama Dinas Pariwisata juga menyampaikan mengapresiasi kreativitas, bahkan boleh kami sampaikan ini inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kelurahan Tidore. Ya, demikian Pak.
0: Dari bagaimana bagaimana strategis dari Dinas Pariwisata dalam mengangkat produk lokal yang di Tidore itu ada ikan asap atau apa bagaimana? Pak Geri.
2: Baik, ya kami jelaskan dulu memang di bidang ekonomi. Ya, baik, bisa dengar suara saya?
0: Ya, ya silakan lanjut.
2: Bung Rangga?
0: Ya, ya silakan.
2: Oke, terkait sebetulnya ada 17 subsektor ya ekonomi kreatif yang kita lakukan untuk pengembangan khusus yang ada di Sangihe, tapi memang tidak semua subsektor ekonomi kreatif yang kami lihat ini yang ada di Sangihe secara garis besar di situ ada hanya beberapa yang kita lihat yang memang dapat dikembangkan di sini, termasuk kuliner ya, kemudian kerajinan masyarakat yaitu kriya dalam bentuk juga lukisan, kemudian kerajinan-kerajinan tangan, dan kemudian di situ yang kami sampaikan tadi kuliner di sini ya, dijelaskan tadi ada budidaya apa pengembangan untuk ikan asap ya, itu saya dengar di sini. Jadi kuliner itu pengembangan ya terkait dengan sektor perikanan ya yang
0: halo ya, ya. Silakan lanjut Pak Ger.
2: Untuk sektor ekonomi kreatif dan memang di kompleks Kelurahan Tidore itu kami juga sangat mengapresiasi terkait dengan subsektor ekraf, salah satunya kuliner. Di situ, waduh, hampir setiap pagi kan ada pedagang yang menjual produk makanan berupa nasi kuning, kemudian beraneka ragaman juga kue. Kue itu luar biasa, itu yang ingin sampaikan di sini. Yeah. Jadi luar biasa untuk kreativitas dari masyarakat yang ada di Tidore ya, khususnya ini ibu-ibu barangkali ya. Kemudian juga itu disemarakan juga dengan ada jualan kuliner lainnya berupa ada ya, pisang goreng, kemudian ada saya lihat juga ada yang menjual juga jagung di situ. Jadi ya boleh katakan ada promosi kuliner yang ada di area kawasan Kelurahan Tidore. Dan kami kira ya langkah yang kami lakukan di situ ya tentunya kita mendukung dan memberi semangat untuk semua pelaku ekonomi UMKM ya. Mungkin akan kedepannya kita akan berkembang menjadi ekonomi kreatif dalam peningkatan ekonomi dari pelaku-pelaku ekraf khusus yang UMKM yang ada di Kelurahan Tidore. Dan tentunya langkah sederhana yang kita lakukan ya, di samping kita melakukan sosialisasi terkait dengan ekonomi kreatif, kemudian ya kita membantu untuk promosi ya lewat
0: ya, lewat digital.
2: Digital yang ada ya.
0: Oh, iya, iya, betul.
2: Semakin viral saja ini, adanya, iya, kelihatan. Seperti itu, luar biasa, sebenarnya, ya.
0: Baik, Ibu Lura, bagaimana Ibu Lura sebagai pemerintah keluarga itu mendorong partisipasi pemuda yang ada di situ, atau perempuan, dan komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi kreatif? Ibu Lura.
1: Hilang
0: Aduh,
1: itu.
0: hilang ini. Tunggu.
2: Oh,
0: Dan.
2: ada. Tutup apa?
0: Oke, Ibu Lira hilang.
2: Ini benar yang luar biasa sebetulnya malam ini.
0: Pak Arif, kira-kira ya, kalau memang seperti ya. Yang dikatakan juga oleh Pak Kabi tadi, kira-kira apa yang masyarakat Tidore harapkan dari program pemerintah ketika ada yang saat ini lagi viral-viral dan masyarakat di luar itu sangat bangga dengan kreativitas apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar?
1: Kalau bilang harapan masyarakat terhadap pemerintah banyak, ya kan, banyak sekali. Tapi tentunya harus pakai skala prioritas karena apapun alasannya, pemerintah itu punya keterbatasan. Apalagi program pemerintah itu kan prosedural, jadi tiba akal kan, diminta hari ini langsung ada, tidak bisa. Nah, harapan masyarakat Tidore, karena masyarakat Tidore itu mayoritas nelayan, bahkan sudah dinyatakan sebagai kampung nelayan binaan kejaksaan, kampung nelayan binaan kejaksaan ya. Maka harapan masyarakat tentunya di sektor perikanan harus menjadi skala prioritas. Nah, Torang di sini punya produk unggulan ikan asap, ikan tuku kan? Kemudian ada ikan asin dan lain-lain. Banyak sebenarnya. Nah, kreativitas untuk produk-produk tersebut bisa berkembang apabila tentunya pemerintah juga harus memperhatikan hal ini karena menyangkut pasar, menyangkut fasilitas-fasilitas penunjang peningkatan kualitas produk. Ini tetap apapun alasannya ini butuh uluran atau bantuan dari pemerintah. Dan menurut kita pemerintah justru harus proaktif. Jangan nanti menunggu proposal masuk atau keluhan. Itu akan lebih elok dan akan lebih kelihatan peduli ketika pemerintah, mohon maaf ini Pak Kabite sedikit ikuti ini. Pemerintah turun langsung, ngecek dulu apa kebutuhan. Kalau cuma bicara di belakang meja ya susah juga, karena ada masyarakat-masyarakat tertentu yang memang malas dia mau ke kantor, jumpa-jumpa. Dia lebih senang dikunjung. Jadi sosialisasi langsung, oh ya langsung di lapangan, begini seterusnya. Kemudian arahan-arahan binaan pemerintah, bagaimana supaya bekerja secara efisien dan efektif, tepat sasaran. Nah, kemudian kreativitas tentunya punya hampatan, ada hampatan-hampatan dalam meningkatkan kreativitas. Antara lain misalnya, masyarakat bisa punya ide yang cemerlang, yang baik, tetapi belum tentu punya modal, ya kan? Ini juga bisa jadi hambatan. Masyarakat bisa punya produk yang bagus, tapi belum tentu punya pasar. Kita ambil contoh, Tidore itu, dan sebagian secara khusus Kelurahan Tidore, dan secara umum Kabupaten Sangihe, ketika produk ikan diam meledak atau banyak, dia justru tidak punya tempat penampungan ikan.
0: Iya.
1: Dia harus bawa ke Bitung. Kadang-kadang kalau dia cuacanya tidak bagus, ikan jadi busuk di pasar. Nah ini kan kerugian. Nah justru itu mungkin juga bisa lewat Pak Geri, ini juga kita juga sebagai masyarakat biasa ini mewakili suara-suara nelayan. Kebetulan orang juga sudah punya kelompok nelayan di Tidore. Tolong kalau bisa pemerintah memfasilitasi ini. Harus ada kapal penampung di sini. Sehingga bisa menjaga kualitas ikan, kemudian harga yang stabil. Sehingga masyarakat juga dari sisi kesejahteraan bisa ditingkatkan.
0: Pelelangan ya?
1: Nah, persoalan ya pelelangan ikan tidak ada. Minimal kapal penampung dulu.
0: Oh, iya ya.
1: Minimal mungkin satu kali keturunan terbuat. Ya kan, kapal penampung dulu yang dengan kapasitas yang baik maksudnya. Nah, Kabupaten Kepulauan Sangihe itu kan ini Madingnado atau Gorontalo dihubungkan dengan daerah-daerah lain kan lewat daratan. Hari ini dari Manado ke Gorontalo bisa lewat darat. Tapi kalau Sangihe kan kepulauan, agak sulit dia menjangkau, dia harus lewat laut. Ketika cuaca tidak bersahabat, ombak besar, kencang, barat, ya nah, mungkin dia langsung berangkat. Itu juga satu hambatan. Nah, oleh sebab itu sangat-sangat dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang tadi yang ada sebut. Saya kira itu dulu.
0: Ibu Lura, bagaimana pemerintah kelurahan mendorong partisipasi pemuda dan perempuan dan komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi kreatif yang ada di wilayah Ibu Lura? Ibu Lura sok hilang-ulang. Oh, ini, tunggu. Ibu Lura. Ada? So ada ulang. Ibu Lura? Ibu Lura. Oh, ada. So ada? Ibu Lura? Oke. Okay. Baik. Bagaimana? Bagaimana Ibu Lura sudah bisa mendengarkan suara saya? Ini. Oke. Mungkin agak bergerak-bergerak sedikit dulu. Pak Ger. Halo, Pak Geri. Memang iya. Sampai Pak Geri masih ada? Ibu Rofia? Ibu Lura? Ibu Lura?
3: Iya,
2: ya, halo, ah. Malam ya.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ada.
0: Ada. Ya. Ibu Lura, tadi apa yang menjadi pertanyaan ketika Ibu Lura mengkoordinasi para pemuda, Ibu Lura mendorong partisipasi pemuda, perempuan dan komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi kreatif. Bagaimana Ibu Lura mendorong partisipasi pemuda dan perempuan?
3: Kalau untuk mendorong partisipasi pemuda, ya biasanya baru kemarin ya, kemarin ada di RT 1, kemarin ada mereka melaksanakan taskir. Jadi membuat taskir, kemudian apalagi
0: untuk dalam
3: hal partisip, maksudnya mendorong dalam hal apa ini Bung Rangga?
0: Ini maksudnya bagaimana pemerintah kelurahan itu mendorong partisipasi pemuda, kemudian perempuan dan komunitas lokal ini dalam kegiatan ekonomi kreatif. Adakah hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah kelurahan mendorong yang selalu mendorong partisipasi pemuda?
3: Kelurahan kan kalau dari pemerintah kami ya, kalau dari pemerintah kelurahan mengandalkan apa ya Karang Taruna untuk kegiatan sosialisasi atau pelatihan kewirausahaan atau memfasilitasi ruang untuk anak-anak muda dalam ajang olahraga seperti voli kan ada lapangan voli di dekat kantor PSDKP kan di situ ada lapangan voli untuk olahraga Atau di bulan Agustus seperti ini, kami pemuda mengadakan kegiatan-kegiatan lomba. Contoh, seperti ini kan di bulan Agustus ada lomba lari untuk para pemuda. Kemudian kalau untuk perempuan memaksimalkan wadah ke PKK, sepertinya untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau untuk pelatihan kerajinan atau apa, mengolah bahan pangan lokal, mendorong apa namanya keterlibatan perempuan dalam kelompok usaha bersama atau koperasi yang produktif seperti itu.
0: Oh, Ibu Lora, kalau ini kan ada pertanyaan-pertanyaan lucu-lucu dulu. Ketika di kelurahan, mana yang lebih cepat menyebar? Informasi bantuan, kabar lomba, atau gosip tetangga? Bagaimana Ibu Lora memanfaatkan yang cepat menyebar itu agar untuk hal positif? Kira-kira mana yang lebih cepat menyebar, informasi bantuan, kabar lomba, atau gosip tetangga? Ibu Lura. Delaynya delaynya besar sekali. Ibu Lura. Saya ke Pak Kabit dulu. Pak Kabit, kalau seandainya ya, mana yang lebih penting untuk pelaku ekonomi kreatif? Ide yang brilian, modal yang besar, atau teman yang rajin membeli produk? Pak Kabit.
4: Kalau disuruh pilih sih, kalau saya ide.
0: Ya. Ide.
4: Ide brilian. Karena kita punya ide ya, baru pilihan lain itu bisa terlaksana. Karena bicara ide berarti inovasi. Bicara inovasi berarti ada kreativitas yang dibuat. Apalagi untuk khusus untuk generasi muda yang ada di Sangihe, secara khusus juga untuk generasi muda yang ada di kelurahan yang sedang viral ini, luar biasa ini, Kelurahan Tidore ya. Dan perlu kami sampaikan untuk kita semua, untuk mendengar RRI Gorontalo khusus untuk acara Dongeng malam ini. Saya memang mengikuti ini perkembangan yang ada di Kampung Tidore, luar biasa. Seingat saya di tahun sebelumnya juga ada kreativitas yang dilakukan luar biasa. Yang lalu itu kalau tidak salah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Tahlim ya.

0: apa?
1: Ya benar. Yes, dan itu kita mengapresiasi juga itu bisa jadi sebagai tempat kunjungan ya, destinasi ya, khusus untuk wisata kuliner. Kompleks area Bolivar, apalagi Bolivar ini kan luar biasa. Sedangkan depan jalan raya juga bagian depan itu ada juga masyarakat yang berjualan. Saya sampaikan tadi ada produk makanan berupa nasi kuning, ada juga gado-gado, kemudian ada aneka ragam kue-kue khas yang luar biasa, baik kue kering maupun kue basah.
0: Demikian, Pak. Pak Arief, kalau apa yang menurut Pak Arief ini apa yang lebih sulit sebenarnya di saat ini, mempertahankan tradisi atau mempertahankan sinyal internet saat rapat warga?
2: Bagaimana Bung Rangga?
0: Menurut Pak Arief apa yang lebih sulit saat ini, mempertahankan tradisi atau mempertahankan sinyal internet saat rapat warga?
2: Dua-dua sulit.
0: Oh, dua-dua sulit.
2: Jadi begini Bung Rangga. Tidore itu kelurahan yang sangat unik. Kebetulan kita kan juga pernah jadi lurah di Tidore 5 tahun. Dan kelurahan Tidore itu kelurahan yang punya keunikan yang tidak dimiliki oleh kelurahan lain. Ada beberapa kreativitas yang juga punya potensi ekonomi pariwisata. Sayang sekali, mohon maaf Pak Giri, lagi Dinas Pariwisata tidak pernah melirik hal ini. Kita punya takbir laut, ya kan, perhatikan ada wisata religi di situ. Kita punya mangrove, kan ada wisata juga di situ. Kita punya ciri-ciri khas budaya Tidore yang disebut dengan tarian ikan golema yang tidak dimiliki oleh kelurahan lain, bahkan kampung-kampung lain yang ada di kabupaten Tidore. Itu sering dirayakan setiap tahun. Dan yang terakhir ini kita ditambahkan juga dengan karnaval. Nah, ini kreativitas yang punya potensi ekonomi untuk menjadikan Tidore itu jadi kampung wisata justru. Selain kampung nelayan, juga kampung wisata. Tapi sayang, kalau misalnya Dinas Pariwisata hanya sampai di, oh ya, sudah kami memberikan apresiasi, kami memberikan, tapi tidak pernah turun. Memberikan motivasi, memberikan arahan, bagaimana ini, dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang ini tidak bisa berkembang dengan maksimal. Yang secara pribadi ya, katakan sayang sekali kalau ini tidak dikembangkan. Kemudian posisi kelurahan Tidore juga itu sangat strategis, pelabuhan dekat, imigrasi juga dekat, Sabana dekat, semua akses-akses untuk peningkatan ekonomi dekat dari Tidore. Ini yang menjadi dekat. Hanya pada kesempatan Bapak Diri, kan mereka mau turun ke kelurahan Tidore, ya kan? Kesempatannya sangat bagus sekali ini. Kapan Dinas Pariwisata mau turun memberikan arahan, memberikan binaan bahwa kelurahan Tidore punya potensi untuk menjadi kelurahan wisata. Orang bisa bayangkan ada dua titik wisata yang sangat bisa diunggulkan. Kita juga kebetulan pernah melakukan studi banding dengan objek pariwisata di Makassar, di daerah Maros. Itu ada satu tempat yang namanya Kampung Ramang-Ramang. Wisata rawa. Orang punya dua titik. Titik rawa Towo dan titik rawa Tidore. Orang buat jadi titik wisata rawa. Pakai perahu hias dalam keadaan teduh dari Towo, melakukan perjalanan ke rawa Tidore. Tentunya harus tentu rawa-rawa itu harus dibenahi, dikasih indah. Karena kalau orang masuk ke area rawa itu ada suasana yang lain ceritanya di situ.

0: pokoknya ada apa, pokoknya lain di pesawat sana ketika orang masuk di area wisata Perawa. Itu yang saya kira itu perlu sekali jadi perhatian buat pemerintah, karena memang ya tidak mungkin kan masyarakat mau bergerak sendiri kalau nyanda perhatian pemerintah. Bukannya tidak mungkin kan Tidore dikasih biar begitu berkembang sendiri, nggak bisa lah. Tidore justru harus jadi dijadikan secara prioritas.
1: Tuh, ini
0: Tidore itu 0% pengangguran.
1: Oh, ih luar biasa.
0: 0% pengangguran. Tidore itu 14 pajeko. 14 pajeko. Satu pajeko itu dia ada kurang lebih 20 ADK.
1: Wow.
0: Maka ada lapangan kerja yang memang luar biasa di Tidore. Pagi-pagi orang ke anak-anak, dia seduduk santai di pinggir talut, minum kopi, baroko, yang sepada duit 100 ribu. Ini kan luar biasa. Makanya cara buat warga makan itu pendekatannya luar biasa ke masyarakat.
1: Ya. Anta. Luar biasa Pak Arif.
0: Tidore juga. Iya. Tidore. Tidore sudah bentuk 18 nelayan. Nelayan kreatif. Kelompok. 18 kelompok yang orang bentuk kelompok nelayan mengikuti prosedur. Semua sudah menggunakan e-kutukan, ya, elektronik, kartu elektronik berlaku di kanan. Dan ini sebagai kalau itu cuma dibentuk kemudian selesai berakhir juga, hanya kita berharap kebetulan kiri tolong bantu
1: itu. Oke, itu
0: katakan Tidore kasih akan bina, kasih akan petunjuk jalur mana yang bagus supaya Tidore nah di tempat bisa punya dampak positif kira itu.
1: Kita langsung ke pertanyaan, ada saya pilih saja ya, ada beberapa WA yang masuk. Opox di Paguyaman untuk Ibu Lura Tidore ini. Ibu Lura, jika diberi kesempatan memilih satu program kreatif yang bisa mengubah wajah Kelurahan Tidore dalam 5 tahun ke depan, program apa yang akan diprioritaskan? Ibu Lura. Ibu Lura, bisa mendengarkan suara saya? Halo. Nah, ini ya. Halo Ibu Lura. Niwur ya.
0: Nah. Ini yang menjaga hambat ekonomi kreatif jaringan.
1: Saya lanjut saja ke pertanyaan dari Raihan Wongkaditi untuk Pak Kabit India. Apa strategi agar produk kreatif daerah tidak hanya dikenal saat festival, tetapi menjadi bagian dari ekonomi masyarakat sepanjang tahun? Pak Gery. Pak Gery, bisa dengar suara saya tadi?
2: Oh baik, terima kasih. Iya. Strategi ya. Strategi yang kami kira yang sudah kami lakukan guna untuk memotong
1: sebarang ya? Ya. Halo. Bagaimana? Bagaimana Pak Gery? Ya, halo, ada.
2: Ya, memang baik. Ya, boleh diulangi tadi yang bagian kalimat terakhir.
1: Pertanyaannya. Pertanyaannya ini dari Raihan Wongkaditi, apa strategi agar produk kreativitas kreatif daerah tidak hanya dikenal saat festival, tetapi menjadi bagian dari ekonomi masyarakat sepanjang tahun? Itu Pak Ger.
2: Seperti kami sampaikan di awal tadi, ya strategi yang kami lakukan ya terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan promosi pemasaran. Jadi di Dinas Pariwisata Daerah ada 3 bidang, yang mana ada bidang destinasi, bidang pemasaran pariwisata, dan kami sendiri bidang ekonomi kreatif. Jadi langkah-langkah maupun strategi yang sudah dilakukan, kami sudah melakukan, saya sampaikan tadi di awal, ada sosialisasi yang dilakukan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian juga di sana ada kegiatan promosi yang dilakukan ke sekolah-sekolah, yang kami sebut namanya program Disparda GTS, ya, Disparda Jobs to School. Itu sudah kami lakukan di sekolah-sekolah, ada SMA dan SMK, ya. Kemudian ada juga Disparda Goes to Campus, barangkali ke depan, yang sudah kami lakukan bersama Politeknik Desa Utara, dan mungkin ada waktu ke depan juga, bukan tidak mungkin juga akan kami lakukan di AKP itu, Akademi
1: Keuangan Perbankan.
2: Keuangan dan Perbankan, Gemis.
0: Itu orang gak bertambah itu.
2: Ya, Bapak Aris itu, kita ke senior ISE itu. Mener di situ, dan mudah-mudahan kita ada waktu untuk ke depan, karena memang kita terjadwal. Iya, siap. Jadi, mohon izin senior juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Kami akan sampaikan ke pimpinan terkait tanggapan maupun masukan yang sudah dilakukan tadi, dan kami kira itu sebuah masukan yang positif juga untuk pengembangan pariwisata, ya, khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan secara khusus untuk masyarakat Kepulauan Tidore. Dan yang perlu kami garis bawahi, ya, tentunya kami juga dari Dinas Teknis Pariwisata Daerah juga sangat membutuhkan juga perhatian secara bersama, dalam arti pemerintah juga tidak akan dapat melakukan tugas dengan baik ketika tidak ada dukungan dari masyarakat. Dan tentunya sebagaimana perlu kami tambahkan di sini, ya, kita sangat butuh yang namanya pendekatan pentahelix, ya, untuk kerjasama dari 5 unsur penting, di mana di situ ada pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan tentunya komoditas maupun media. Dan langkah ke depan tentunya itu, kami tidak akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang sudah disampaikan, bukan juga hanya dalam bentuk festival, seremonial setiap tahun, tapi ada program-program yang memang sudah tersusun dan kita siap lakukan ke depan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang kami sebutkan tadi, untuk dapat bekerja sama untuk guna membantu pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Kepulauan. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih. Nampaknya memang sudah di akhir-akhir ini. Ibu Rofia, mendengarkan suara saya? Ibu Lura?
3: Iya.
1: Baik, ya. Ini pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ya. Saya mana tadi nih pertanyaan yang tadi ditanya dari Opox, ya, mana tadi ini? Oh ya, nah, sebentar tadi kemana dia ini? Pertanyaan untuk Ibu Lura tadi sudah kemana? Oh, ini. Ibu Lura, jika diberi kesempatan memilih, ini pertanyaan dari pendengar, jika diberi kesempatan memilih satu program kreatif yang bisa mengubah wajah Kelurahan Tidore dalam 5 tahun ke depan, program apa yang diprioritaskan, Ibu Lura?
3: Program ini dalam bidang pembangunan atau
1: pokoknya
3: kemasyarakatan?
1: Terserah Ibu Rula, ini yang bertanya ini warga pendengar, jika diberi kesempatan memilih satu program kreatif ya, program kreatif yang bisa mengubah wajah Kelurahan Tidore dalam beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, program apa yang akan diprioritaskan?
3: Diprioritaskan untuk ke depan, untuk kemungkinan kalau untuk pembangunan sarana fisik, perbaikan infrastruktur lingkungan atau drainase, kemudian juga bisa ada salah satu ikon seperti ikon untuk Kelurahan Tidore, kayak apa namanya, kayak untuk bikin patung ikan atau apa di situ. Iya, seperti itu. Atau untuk ya, kalau untuk pemberdayaan masyarakat, untuk sepertinya untuk pelatihan keterampilan untuk UMKM atau peningkatan kapasitas pemuda dan perempuan.
1: Ya, program kreatif ya, yang apa, berarti ada salah satu ikon di Tidore, kalau mudah pelihara ada patung ikan gitu.
3: Iya, seperti itu, patung ikan pas masuk di Bolivar situ, kalau boleh.
1: Pak Kabit,
3: kalau ada anggaran.
1: Pak Kabit, catat Pak Kabit. Pas ini para wisata ini. Oke, pertanyaan penutup, sebagai penutup kita buat Pak Arief, jika kemerdekaan generasi terdahulu diperjuangkan dengan keberanian, menurut Pak Arief, apakah kemerdekaan generasi sekarang ini harus diperjuangkan dengan kreativitas?
0: Harus. Karena kreativitas itu merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau dulu orang berperang dengan bambu runcing, sekarang orang berperang dengan kreativitas. Ya. Persoalannya kreativitas itu bisa terhambat kalau jaringan internet mati-mati sama dengan sekarang. Catatan juga buat Pak Kadit, sedikit catatan buat Pak Kadit. Pariwisata dan budaya itu jangan hanya menjadi tontonan. Tapi harus bisa juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, karena tantangan orang bertantangan bukan hanya bagaimana menghasilkan sesuatu, tetapi bagaimana membuat hasil kreativitas masyarakat memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing. Kira.
1: Baik, Pak Kabit, apa satu tindakan kreatif yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk ikut membangun Indonesia yang sesuai dengan slogan tahun ini, lebih berdaulat, adil, dan makmur?
2: Baik, sederhana ya, ingin kami sampaikan di sini. Ya, tentunya pertama, kita harus berani menjaga identitas. Dalam arti, identitas budaya lokal yang ada di negeri kita, khusus untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu yang pertama. Dan tentunya yang kedua, kita harus terus berinovasi. Ya, apalagi khusus untuk anak-anak muda, ya, generasi muda harapan bangsa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya dua hal ini saja sudah lebih dari cukup. Pertama, kita menjaga identitas budaya yang ada, budaya lokal yang ada di Sangihe ini. Kita sudah turut membangun daerah kita. Dan kemudian yang kedua, dapat terus tidak berhenti melakukan inovasi, ya. Dan tentunya saya menambahkan satu lagi yang disampaikan oleh seorang pemener senior tadi, jangan jadi penonton, ya. Kita harus mampu terus berbuat dan melakukan yang terbaik untuk daerah kita. Oleh demikian.
1: Oke, luar biasa. Torang Badongor di malam ini kita nyandak sadar, ternyata penghuni AKP semua, ada mener akuntansi keuangan perbankan, ada Torang Pak Ibu Lura juga mahasiswa alumni akuntansi keuangan perbankan, dan saya juga mau bilang alumni
0: sama lulusan.
1: Ibu Lura, Ibu Lura, ada harapan yang ingin disampaikan? Silakan, ini kesempatan.
3: Harapan semoga kelurahan untuk Kelurahan Tidore agar semoga bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, warga-warganya bisa lebih sejahtera lagi.
1: Jenak babi siapa Pak Kabit? Bilang Jo, Pak Kabit ini DP orang ini memang welcome sekali. Itu tentang patung ikan tadi itu. Udah.
3: Paling Pak Kabit jawaban efisiensi anggaran.
1: Kalau dari tokoh masyarakat setuju itu ada patung ikan, Pak Arief?
0: Lebih baik DP doi kasih Pak kelompok nelayan. Doi bangun itu ikan. Kalau patung orang soto bahwa tidur itu mampu menghasilkan. Ada harus dengan simbolisasi orang sudah tahu. Jadi lebih baik bikin jo ini rompong aja satu atau dua kelompok masyarakat sekuat itu kata.
1: Wah, oke. Karenanya ada ini kalau ada dongor di tanpa kopi memang mau tak sambung terus nih. Cuma tora ada dongor di udara di frekuensi atau jalur Gorontalo tapi banyak sekali warga Sangye yang ada di sini suka mau badengar nih acara India sekali DP lagu-lagu dengan dompet dorong mau dengar dompet kampung halaman. Terima kasih Pak Arief yang sudah hadir, Ibu Lura, Rufia, Pak Kabit, Pak Geri yang sudah bersama-sama badongorok di malam hari ini dalam dongorok kawan mua. Semoga torompe dongorok malam hari ini bukan hanya sekedar dongorok, tapi torang dari tadi badongorok positif. Apalagi Ibu Lura memang sangat luar biasa. Walaupun DP jaringan memang patah-patah. Ya.
0: Bung Rangga titip satu pesan buat Pak Kabit.
1: Ah.
0: Pasir akan
2: iya, ke iya.
0: Ruang tidur dalam waktu dekat, toh. Boleh tindak lanjut.
2: Oh iya, nanti mau sama-sama dengan Ibu Dewi, Kang.
1: Oke.
2: Baik. Ya, terima kasih, Pak, masukannya.
1: Sebentar, semua terlalu banyak titipin ya, Pak Arif dia. Jadi semua tutup, Jo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Ya, terima kasih malam baik semua.
4: Budaya Gorontalo, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Malahayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malahayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Malilin. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
2: Sabtu 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah. Amin. Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
3: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
2: Oh iya, benar sekali.
3: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
2: Terima kasih ya.
3: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
2: Iya, ada pekerjaan.
3: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
2: Kok kamu tahu?
3: Tadi, enggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi, saya cuma mengingatkan saja. Karena di sini, masih banyak masyarakatnya yang acuh.
2: Dari mana kamu tahu?
3: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan. Dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
2: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
3: Tapi akan susah, Ki, itu.
2: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
3: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
2: Kamu kenal?
3: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
2: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
3: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
2: Anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
4: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
5: Wei, kenapa? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
4: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
5: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat, nah. Jangan kibuat keributan di sini. Lebih baik urus Mie dulu di Rita sendiri.
6: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi, bagaimana? Menyerah, Miki?
2: Ya tidaklah. Yuk.
4: Aduh. Aduh. Sakit.
3: Astagfirullah. Mari ke sini-sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
4: Aduh. Aduh.
3: Janji paksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki, tak? Sedangkan kaki tak yang satu.
2: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
3: Maaf Di, tapi bukan begitu maksudku, Kodong.
2: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
3: Hati-hati, Ki. Jalannya licin, apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Selamat. Jalannya sedikit curam.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak, serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Muka buang ki di sungai.
1: Jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mi, Dek. Nah, semua orang juga buang tonji di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Hai, sakitnya kepalaku pikir, Ki. Sudah dulu nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal, begitu maksudmu?
3: Ada ki, Pak.
4: Kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan mi sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang nabilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
4: Anak kecil, jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
1: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
4: Banyak duri bicaranu.
2: Tapi bermaksud baik jini temanku, Kodong.
4: Apa tosek kau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
3: Bagaimana dengan sampahku ini,
4: Pak? Buang mah kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
3: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
5: Bagaimana, Nduk? Memilih bertahan atau berhenti?
6: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
5: Wah, Bapak bangga padamu, Nduk. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
2: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
6: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi.
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
0: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
0: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh? Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Selamat, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak. Ayo. Cantiknya mamu ini tempat sampai. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang, ki.
2: Kayaknya laku kini tempat sampah tak ya?
0: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya, Pak.
0: Sepertinya ini akan segera turun hujan, Indo. Ayo, kita segera kembali ke rumah, Indo. Ayo.
4: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kita.
3: Kan dekat mi tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
4: Maksud tak apa ini, Bu?
3: Itu, Pak, ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
4: Iya, kah?
3: Iya, jadi gampang mi buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengki makanan tak. Sekalian untuk anak tak juga di, Pak.
4: Mana ki anakmu?
3: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi lagi itu di sungai, nah. Mau mi lagi hujan, pergi kah dulu, Pak, nah.
4: Di mana anak kamu?
7: Di sungai, Pak. Sedang berusaha diselamatkan oleh anak muda yang datang di kampung.
4: Ayo, Mi. Ayo, Bu. Kita segera pergi. Biasanya jika hujan deras seperti ini, akan terjadi banjir, Bu.
7: Iya,
4: ayo,
7: Pak.
4: Ayo.
7: Iya.
8: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
4: Terima kasih karena sudah diselamatkan anakku ini, Kodong.
9: Iya, sebenarnya tidak ada kalian. Berbahaya Ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
10: Yang penting mereka semua selamat.
4: Kenapa, Ki Nak?
10: Maaf, Pak. Bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah dan kaki saya patah.
4: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, Nak.
10: Iya, Pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada Didit-Didit lain yang menjadi korban.
8: Didit? Siapa Didit?
10: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
9: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
10: Dari mana kamu tahu?
9: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak, tapi sampai sekarang tidak ketemu.
10: Andi Rifai, Didit, astagfirullah, betulkah itu? Terima kasih ya Allah.
5: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
10: Alhamdulillah.
11: Ya, terima kasih Nak Mita.
10: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
3: Seharusnya kami ini deh yang ucapkan terima kasih karena sudah membuatkan tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
10: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
11: Maksud tak?
5: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
11: Iyo Di, betul kita uwa. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting tolinna.
3: Maksudnya kijewer ke telingan atau Pak?
11: Arti kami sendiri deh.
12: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.
13: Kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
14: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
13: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
14: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
13: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
14: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan, yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.com.

0: yang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe. Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Apresiasi budaya lokal seperti biasa di setiap Selasa malam kami sajikan untuk Anda musik gambus. Pencinta musik gambus, kembali kami hibur untuk Anda.

Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

Thank you.

0: permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita yang mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
4: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang tuh cara berlatih beribadah.
3: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
4: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
3: Kalau aku mau bahas nyumpah kau, itu oleh ibadah?
4: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
3: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
4: Gaskeun.
5: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Umur lu itu di meladu.
1: Itu meladu dan kesembol di dia Aisyah. Taluhu di lamala nong.
0: Hi. Iya tiba-tiba yang petali lo taluhu. Hepo lele mau lau tadi nas lo perairan. Ila kali mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
1: Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, Dan.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan.
1: Ya, Kak.
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang. Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Ola.
0: E polele amu muna de muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di to muladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabar.
0: Ndu saya tidak bomo ngakali ola. Sabari. Tu wae de bopali ngome ola. Ndu de bopali ngome.
1: Sabar. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Apa? Kenapa dosa pak kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
3: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristima bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, gak gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa, soalnya jadi gak ngaruh.
1: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Saudara Dahlandalo, musik Nusantara Malam di hari ini. Ada satu lagu terakhir juga, lagu Gorontalo akan hadir untuk Anda. Saat malam untuk semuanya, semoga apa yang kami sajikan di hari ini itu akan sangat bermanfaat, baik dari hiburan, juga informasi dan obrolan yang sudah hadir sepanjang hari ini. Dan satu persembahan terakhir setelah ini, seperti biasa kita akan hadir dalam sajian renungan. Untuk itu, selamat malam, sahabat budaya, dan sahabat istirahat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mengutatwa mengudula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali dudara, tetap dudara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a. Pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini sahabat budaya, sembari kita nantinya akan sama-sama di Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi di Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan untuk Religi Pagi sahabat budaya, topiknya yaitu Al-Quran dan Tajwid.

유남

لا تحرك به

Sahabat budaya, mengetah atau mengedulaan, pagi ini dengan suasana penuh berkah, kita akan sama-sama di religi pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan itu kita akan ikuti juga bergabung dengan Prof. 1 RRI Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Semoga pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Dan juga selamat pagi yang sudah nonton di YouTube RRI Gorontalo. Juga sama ya, bisa mengirimkan pertanyaannya di YouTube RRI Gorontalo bila ada yang ingin ditanyakan dengan topik yang kita bahas hari ini. Dan langsung saja saya sapa narasumber pagi hari ini bersama Dr. Haji Husni Idrus LC MHI. Langsung saja kita sapa Pak Dokter pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni. Ya, belum terdengar nih suaranya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menunggu suara dari Ustadz Husni yang pagi ini bersama-sama kita di Religi Pagi. Sudah nongol nih gambarnya, tapi belum terdengar suaranya ya. Baik, kami masih menunggu. Ya, Assalamualaikum Ustadz Husni, bisa dengar suara saya? Ya, ini kayaknya belum connect ya. Baik, kita masih menunggu Ustadz Husni bisa terdengar suaranya di studio ya. Topik kita pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan nantinya sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan atau masuk di line telepon ya. Kita tunggu Ustadz Husni bisa bergabung atau bisa sudah bergabung tapi belum terdengar suaranya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah bisa didengar di sini Ustadz. Kecil ya suara saya Ustadz?
1: Suara Ibu Fani kecil sekali. Ini sudah maksimal iya. Di saya tapi kecil sekali.
0: Kecil sekali ya suara saya. Baik Ustadz, di sini suara Ustadz itu terdengar jelas sekali ya. Baik, saya sapa dulu Ustadz Khoir yang sudah bergabung juga pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Khoir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fani.
0: Iya Ustadz, selamat.
2: Pak Dr. Husni.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Kecil sekali suara.
0: Kecil sekali ya suara saya ya. Ustadz Khoir bisa dengar suara saya?
2: Bisa.
0: Oke. Baik.
1: Saya masuk lagi ya, saya coba masuk lagi ya.
0: Baik Ustadz. Baik Ustadz Khoir, silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama kembali di acara Religi Pagi RRI Gorontalo dengan topik ilmu tajwid dan Al-Quran. Tentu peranan daripada ilmu ini sangat begitu besar dalam memahami Al-Quran sebagai hudan petunjuk bagi kita dan membawa kita insya Allah sampai ke pintu gerbang keselamatan yaitu di akhirat nanti insya Allah. Karena itu mari kita ikuti terus acara ini hingga akan memberikan dampak yang bagus dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja barangkali Ibu Fani.
0: Baik Ustadz Hoir, langsung saja kita akan buka di line telepon ya Ustadz ya. Baik, sembari menunggu juga Ustadz Husni itu bisa bergabung lagi dengan kita. Ya, Ustadz Husni, assalamualaikum, bisa dengar suara saya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Ini sudah bagus, Ibu Fan. Ya, baik, langsung saja ya Ustadz ya, kita terima di line telepon untuk pendengar dan juga sahabat budaya Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, kecil sekali suaranya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
3: Dalam hadis Rasulullah sebutkan dalam ilmi faridat ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaan Pak, dan mohon dijelaskan ilmu yang bagaimana yang perlu dituntut oleh umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bagaimana ya? Silakan Ustaz Husni untuk menjawab pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo.
1: Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain ada yang menyebutkan tambahan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dua-duanya benar. Terjemahannya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari setiap muslim dan muslimat. Pertanyaannya adalah ilmu yang mana? Ilmu yang dimaksud adalah dalam skala yang umum, al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat ini kemudian dibagi jadi dua. Bermanfaat secara individu, dan yang kedua, bermanfaat secara sosial. Jadi kesalehan yang dibentuk oleh ilmu itu adalah kesalehan individu, pribadi, dan yang kedua, kesalehan sosial. Kesalehan individu ini disebut dengan ilmu yang menghasilkan ikatan hablu minallah. Kesalahan sosial disebut ilmu yang menghasilkan ikatan sosial, disebut dengan hablum minannas. Semua ilmu yang bermanfaat, ya, semua ilmu bermanfaat dalam kurung, ya, yang dimaksud manfaat itu adalah ilmu-ilmu yang positif, yang punya manfaat. Bahkan dalam beberapa kajian para ulama, la yusammal ilmu illa ya illa bil maslahat, tidak disebut ilmu kalau dia tidak punya maslahat, atau tidak disebut ilmu kalau dia tidak punya manfaat. Nah, kalau dia punya manfaat tapi manfaatnya adalah negatif, ya ilmu banyak yang negatif, maka dia bukan ilmu, dia bukan ilmu, dan dia tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pengetahuan yang baik. Oleh karena itu banyak ya ilmu yang tidak manfaat itu banyak. Ilmu-ilmu yang mengajarkan orang untuk menzalimi orang lain, membunuh orang lain, menghina orang lain, semua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu atau ibnu adam yang qata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, semua amalannya kecuali tiga. Tiga itu bersyarat. Ada sedekah, tapi syaratnya harus jariah. Ada ilmu, ilmunya harus yang tafi'u bihi, bermanfaat. Dan ada anak, tidak sembarang anak, harus anak yang saleh. Nah, ilmu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat akan menjadi sedekah jariah buat pemiliknya ketika dia meninggal dunia. Terima kasih.
0: Baik. Ada tambahan dari Ustadz Hoir?
4: Ya, biasanya kalau para ulama itu memprioritaskan ilmu yang bermanfaat itu pertama adalah ilmu akidah. Karena ini akan bisa menyelamatkan kita ya.
0: Iya.
4: Yang kedua adalah ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Ini karena kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dengan alat tersebut. Kemudian ilmu yang disebut dengan ilmu fikih, ya ilmu fikih, jadi kita memahami hukum-hukum tentang agama. Kemudian yang penting juga itu adalah bahasa Arab, ya, penting juga, walaupun tidak barangkali secara dalam ya. Kemudian masalah hadis, ilmu hadis juga perlu kita pahami, ilmu tafsir, ilmu muamalat, ilmu faraid, nah, itu ilmu-ilmu semua yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi untuk sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengajarkan kepada kita. Karena ilmu itu diajarkan memang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ya. Jadi kita disuruh baca, memahami, baca itu adalah ikhtiar. Kemudian Allah akan memberikan nanti ilmu apa yang kita tidak ketahui. Ya, jadi ilmu yang kita tidak ketahui nanti itu akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin tambahan sedikit.
0: Baik. Kita terima ada Nenek Afni, Religi Pagi. Assalamualaikum Nenek Afni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Nenek Afni.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam Nenek.
5: Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal adzizul ghafur. Mohon pencerahan ayat tersebut Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya ayam di belakangnya Nenek Afni ya. Oke, silakan Ustaz Thohir, pertanyaan dari Nenek Afni.
4: Ya, jadi surah Al-Mulk ini sudah selalu kita baca, mungkin sudah sangat familiar sekali dalam pemahaman kita ya, bahwa Allah yang menciptakan hidup. Ya, jadi Allah yang menciptakan, tapi di situ disebut khalaqal mauta. Jadi kematian dulu yang disebut. Nah, baru wal hayata, baru kehidupan. Kenapa? Karena memang kita dari tidak ada kepada yang ada, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah itu, jadi kenapa engkau ingkar kepada Tuhanmu padahal kau dulunya tidak ada. Ya, jadi kita dulunya mati, tidak ada, tidak berbentuk apa-apa. Bahkan dalam surah Al-Insan, manusia itu awalnya belum bisa disebut apa-apa, tidak ada apa-apa ya, seperti itu. Hingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, sehingga itu selalu disampaikan dalam Al-Qur'an, mengapa engkau ingkar kepada Tuhanmu padahal kau dulu tidak ada, tiba-tiba kau ada, kemudian menjadi sombong, menjadi orang yang tidak mengerti tentang Tuhannya dan berbuat sewenang-wenang. Jadi ayat ini surah Al-Mulk ayat 2 memberikan pengertian kepada kita bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Jadi kita dari tidak ada, kemudian kita diberikan kekuatan, sebentar lagi kekuatan kita akan diambil dan kita akan mati. Dan kita akan berproses kepada hampir kalau digambarkan oleh para ulama itu 12 alam yang kita akan lewati nanti. Mulai dari alam ruh, alam arwah, kemudian alam arham, alam dunia, alam kiamat, nanti alam barsa, alam kiamat, kemudian alam dikumpulkan sampai alam terakhir ya, alam surga atau alam neraka. Itu semua nanti akan kita lewati begitu panjangnya. Sehingga kita diingatkan bahwa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, siapa yang paling bagus amal kebaikannya? Kenapa? Karena amal kebaikan inilah yang akan menjadi bekal kita nanti. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, pasti kita cari bekal. Sebanyak-banyaknya, kalau perlu, 7 turunan tidak habis. Nah, itu berarti bekal kita perlu di alam dunia ini. Demikian pula di alam lain, di alam barsa, kemudian di alam kiamat nanti, di alam mahsyar, di alam perhitungan. Itu kita perlu yang namanya amal. Sehingga Allah menyatakan, ahsanu amala, kumpulkanlah amal yang terbaik, ya, amal yang baik. Untuk apa? Itu sebagai bekal kita. sebagai sesuatu yang akan menjamin hidup kita. Sebab apa? Yang di dunia ini tidak mungkin kita bawa. Tidak mungkin kita akan bawa. Karena dia memang untuk kehidupan dunia saja. Begitu kita masuk di kubur, sudah selesai semua. Apa yang menjadi pelekatan-pelekatan dalam diri kita, yang merupakan sesuatu yang menyertai kita, itu sudah tidak akan kita bawa lagi. Maka itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan amal yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Wa huwa samiul, bahwa dia adalah yang memiliki, wa huwal azizul ghafur, dia yang memiliki keperkasaan, dan dialah yang bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di dunia. Saya kira itu barangkali, mungkin ada tambahan dari Pak Dokter.
0: Iya, Pak Dokter Husni, ada tambahan? Silakan.
6: Kata al-maut dalam Al-Quran itu memang benar ya, disampaikan tadi, versinya macam-macam. Kalau al-maut di surat Al-Baqarah kaifa takfuruna itu, yang dimaksud al-maut itu ada al-adam. Al-adam itu masa ketiadaan yang mendahului masa keberadaan. Jadi itu yang disebut dengan eksistensi, ya, esensi yang mendahului eksistensi. Jadi dulu manusia itu tidak ada, kemudian dia bereksistensi. Ya, bereksistensi itu dia berwujud. Itu masa, itu yang disebut dengan masa ketiadaan. Nah, kalau di tabarakalladzi biyadihil mulk, itu bicara kekuasaan, bicara kehidupan, bicara kematian. Maka al-maut di situ yang dimaksud adalah kematian hakiki. Al-mautul hakiki itu adalah peristiwa yang terjadi pada diri manusia ketika roh itu terpisah dengan apa namanya, jasadnya, sehingga terjadi kematian. Ya, maka karena terjadi kematian, terjadilah musibah, orang sedih, orang macam-macam, ada yang merasa tidak diadili oleh Allah. Wal hayata, ini wal hayata kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali mencari rizki, mencari nafkah dan seterusnya, dan dinamikanya, persoalan hidup itu ribet, dan persoalan musibah kematian juga itu ribet, sehingga Allah katakan ribetnya dialah yang menjadikan kematian, peristiwa kematian maksudnya, ada yang meninggal dunia, bukan ketiadaan, dan kemudian hidup, ya, dua-duanya ujian. Ya beluakum ayyukum, Allah ingin melihat siapakah yang paling baik amalannya. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan afdalu, ya, siapa yang, apakah yang paling bagus perbuatannya, amalannya di hadapan Allah. Karena ada orang yang terjadi kematian, laisa minna man syaqqa jubahu, ketika ada meninggal dunia Allah uji dengan itu, tapi dia merobek-robek bajunya, wala tama al-hudud, dan menampar-nampar wajahnya, wada'a da'watal jahiliyah, teriak seperti orang-orang jahiliyah. Padahal itu ujian bagi Allah, siapa yang paling baik amalannya. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalah, jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah uji hamba itu dengan cintanya. Begitu juga hidup. Manusia ini kadang hidup ya banyak persoalan, kadang stres, kadang galau dan seterusnya, tidak bersyukur. Ya itu semuanya liya beluakum ayyukum ahsanu amal. Siapakah paling baik amalannya ketika ada musibah kematian dan ujian kehidupan. Wa huwal azizul ghafur. Kira-kira maknanya sebagaimana tadi telah disampaikan Ustaz Khairuddin. Terima kasih.
0: Baik. Ada Pak Muiz di Limboto yang sudah dari tadi menunggu religi pagi. Assalamualaikum Pak Muiz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menunggu ya Pak Muiz ya.
7: Iya.
0: Baik, silakan Pak Muiz dengan pertanyaannya.
7: Di pegang surat Al-Isra itu,
0: surah
7: Allah sudah sampaikan itu sering kita dengar di bulan-bulan suci Ramadan.
0: Iya.
7: Namanya tidak. Qulna lahaqqa al-batil inna batila kana jahub. Sesungguhnya yang batil ini satu kata yang akan terlihatkan. Tapi siapa masih banyak orang-orang yang melakukan salah-salah yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya kira trik-trik apa yang bisa disampaikan supaya jiwa manusia ini tetap dalam istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
0: Pak Mui sebentar. Ustadz Husni bisa dengar tadi pertanyaannya?
6: Tidak dengar ayat yang dibaca tadi.
0: Pak Muiz bisa ulang ayat yang dibaca tadi?
7: Waqul ja'al haq wa jahakal batilu inna batila kana jahuk. Sering didengar di
0: baik
7: orang yang berbulan suci Ramadan itu sering disampaikan di waktu
0: baik
7: najat itu.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Muiz. Silakan Ustadz Husni untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muiz di lima.
6: Waqul ja'al haqqu, ketika datang kebenaran, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, wa zahaqal batila. Ya, maka yang kalah adalah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Ya, memang kebatilan itu dia hancur atau kalah ketika berhadapan dengan kebenaran. Ya, kalau yang dimaksud, yang kita ini kan hidup hanya dua itu ya. Ya, kita ini hidup menghadapi kebenaran yang wajib diterima dan menghadapi kebatilan yang wajib ditolak. Hanya manusia kadang tidak bisa, dia buta dengan kebenaran dan kebatilan. Yuhalliluhu harama yuhalliluhu harama, yang batil dia katakan hak, yang hak dia katakan batil. Ya, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat bodoh ya dengan cara memilih tanpa pengetahuan. Ya, oleh karena itu kalau ditanya tips bagaimana, ya di dunia ini kan hanya perang al-haq wal batil. Ya, al-haq wal batil, kita ini diuji oleh Allah dengan al-haq wal batil. Ada yang mengikuti kebenaran, dia yang selamat. Ada yang mengikuti kejahatan, maka dia yang merugi. Ya, hanya memang tips untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan itu, pertama, ya, semua apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti benar. Semua apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis pasti benar. Itu benar. Kalau Allah katakan sholat, itu tidak mungkin batil. Allah katakan bayar zakat, tidak mungkin batil. Yang kedua, semua yang dilarang oleh Al-Quran pasalnya adalah ada kebatilan. Maka jika standar mengukur kebaikan kebenaran itu, kebenaran dan kebatilan itu pakai standar, maka berarti manusia pasti akan terdidik, ya, terarahkan. Tapi jika kebenaran dan kebatilan itu pakai ukuran kita, maka bisa saja manusia akan tersesat. Dalam beberapa keterangan para ulama, al-hasanu ma hasanahu syar'u. Kebaikan itu adalah kebaikan yang dinilai kebaikan oleh Al-Qur'an hadis, ya, atau pemilik syariah. Qubhu, dan kejahatan kebatilan itu adalah maqabbahu syarr, sesuatu yang dinilai oleh Al-Qur'an hadis sebagai kejahatan. Jadi tidak boleh pakai standar diri sendiri, karena indikator pribadi itu masih yahtamilu as-shawab wal khata. Jadi selama dia manusia biasa, yahtamilu shawab wal khata, bisa dia salah, bisa dia benar. Tapi kalau yang bilang adalah Allah, yang bilang adalah Rasul, ya, maka pasti itu benar. Maka oleh karena itu standar kebenarannya pakai Al-Quran dan ya pakai Al-Quran hadis, bukan perasaan, bukan pikiran kita. Artinya pikiran manusia itu alat untuk bisa merumuskan potensi kebenaran, tapi sifatnya bisa relatif, ya, karena kebenaran yang sempurna di hadapan Allah, sementara kebenaran sama manusia pasti memiliki celah sedikit adanya kebatilan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu min rabbik, kebenaran milik Allah. Ya, kebenaran milik Allah. Maka kemudian kebenaran itu dibagi kepada semua orang. Ya, tapi kebenaran hilang disebabkan karena kejahatan manusia. Manusia seorang muslim adalah manusia makhluk Allah yang rindu akan kebenaran dan rindu pula akan pemilik kebenaran. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, saya kira seperti itu.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nantinya kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi, dan kami akan memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang akan bertanya di line telepon dan juga yang sudah masuk pertanyaannya di WA dan juga YouTube. Nanti sebentar kami akan bacakan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran.

0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Pagi hari ini bersama Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Husni Idrus. Dan langsung saja dengan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini, langsung kita ke Ustadz Khair. Ustadz Khair, pertanyaan dari Pak Halim di Telong Kabila. Mohon dilengkapi doa ini bersama artinya. Ya, kita tunggu dulu Ustadz Khair sama Ustadz Husni untuk kembali lagi. Belum terlihat gambarnya. Ya, langsung saja saya baca ya Ustadz Khair ya pertanyaannya. Dari Pak Halim di Telong Kabila, mohon dilengkapi doa ini bersama artinya. Allahumma inna nasaluka afwa wa la fiatan daima fiddin wa dunya wal lahiroh. Silakan Ustadz Khair.
1: Ya, doa ini Allahumma afina, ya Allah berikanlah saya kesehatan ya, jadi afiatkan ya. Kalau afiat itu lebih tinggi daripada sehat ya, karena kalau afiat itu meliputi lahir dan batin ya. Kemudian fit dunia, di dunia ya, kesehatan di dunia, di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Di akhirat tentu kita hidup lagi ya. Jadi perlu juga namanya afiah. Afiah itu artinya sesuatu yang sehat yang bisa membawa kita kepada kebaikan tersebut. Nah, jadi doa ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali kita selalu ucapkan untuk mendapatkan kesehatan ya, kesehatan yang betul-betul paripurna. Ya, jadi bukan cuma hanya sehat badan saja, tapi kita harus memiliki kesehatan yang prima, maksudnya kesehatan yang batin juga. Ya, artinya sesuatu yang orientasikan kita untuk selalu berbuat kebaikan, itu juga termasuk sehat dalam kehidupan yang digambarkan oleh beberapa para ulama-ulama kita. Sehingga dengan demikian bahwa doa ini untuk selalu kita ucapkan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, itu kira-kira gambaran tentang al-afiyah, tentang apa yang menjadi orientasi baik kesehatan lahiriah maupun kesehatan batiniah, baik kesehatan keimanan maupun kesehatan ketakwaan, dan jauh daripada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kemunafikan. Nah, itu semua adalah sesuatu yang harus dihindari, karena hati yang bagus itu adalah hati yang selalu dipenuhi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya Ustadz Husni, pertanyaan dari Bang One ini Ustadz. Dari Bang One pertanyaannya, Ustadz, bagaimana ketika ada orang ba'arwa pas baca surah Al-Baqarah di ayat 2? Jalikal kitabu la raiba fih, tapi hanya dibaca jalika kitabu la raiba fih. Ini pertanyaan dari Bang One. Silakan Ustadz Husni.
2: Aman, jadi ya? Bacaannya hanya satu di dalam Al-Quran ya, pakai standar ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, hanya pakai standar itu Bang One. Kalau mau ditajwidkan ya, dan dibaca tartil ketika bersama alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
0: Iya, putus-putus Ustaz.
2: Ini Ustaz itu salah.
0: Iya, halo Ustaz.
2: Dia tidak masuk dalam ya.
0: Ustaz bisa diulang Ustaz, tadi putus-putus.
2: Jadi standarnya Bang One pakai Al-Qur'an, bacaan adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selain bacaan itu salah. Ya, silakan diperiksa. Ya, kalau dia mau pakai tajwid, maka silakan pakai ada.

0: Muttaqin, itu juga boleh. Atau wasal, ya. Ya, mu'anaka di situ memilih salah satu berhenti, tidak boleh dua-dua. Ya, itu standarnya. Saya kira cukup.
1: Baik, langsung saja penelpon kita buka. Silakan, satu penelpon terakhir di Religi Pagi. 0821-9664-8664. Kami terima penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Ramin Rajak.
1: Mama, ya, Mami Mini ya, Ibu Warni Rajak di Molama, di Molamahu. Silakan Mami Mini pertanyaannya.
2: Ya. Apa yang terkandung di dalam surat Al-Ghosiyah ayat 1 sampai ayat 5? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Silakan Ustaz Hoir.
3: Ya. Jadi surat Al-Ghosiyah ya.
1: Iya.
3: Ayat 1 sampai 5. Jadi yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadisul ghosiyah. Ini berbicara tentang hari kiamat ya. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, di situ nanti akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada wajah yang berseri-seri. Ada juga wajah yang hitam pekat. Ya. Ayat kedua mengatakan wujuhu yauma izin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Ya, kenapa terhina? Karena mereka merasa menyesal, ya, menyesal dalam kehidupan dunia tidak maksimal untuk melakukan kebaikan. Amilatun nasibah, bekerja keras, beramal yang banyak, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang berdosa, itu akan diperlihatkan amal-amalnya yang banyak, tetapi seperti debu yang berhamburan, tidak punya nilai. Kenapa? Karena mereka tidak yakin. Nah, kalau kita baca misalnya sudah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 5 bahwa kehidupan akhir itu yukinun, harus kita yakin. Karena kalau tidak yakin susah, tidak bisa kita masuk kepada konteksnya. Yang keempat, tasla naran hamiyah, mereka akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi gambarannya neraka itu 70 kali lipat daripada api yang di dunia. Ya, mungkin api saja di dunia ini kita dekat-dekat saja panas, apalagi kehidupan di akhirat. Itu gambaran perbandingan-perbandingannya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bisa tahan di situ. Bahkan dalam surah An-Nisa diceritakan setiap kulitnya akan hancur, akan diganti dengan kulit yang bagus. Nah, jadi terus-terus seperti itu, khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalam neraka itu. Tuska min ainin aniyah, dia kemudian akan diberi minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi minumannya itu adalah air yang sangat panas, kemudian nanah, darah, kemudian makanannya itu pohon sakum. Pohon sakum itu adalah pohon yang akan membuat tenggorokan orang itu susah sekali untuk melakukan itu. Karena itu dia adalah merupakan duri-duri yang ada tumbuh di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ayat-ayat ini bercerita tentang kejelekan di dalam hari kiamat itu bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan di atas dunia ini, sehingga akibatnya kehidupan akhirat menjadi tidak baik. Jadi yang menentukan kehidupan dunia ini, ya, ketika kehidupan dunia ini kita bagus, maka insya Allah kehidupan akhirat juga bagus. Tapi kalau kehidupan dunia tidak bagus, maka akhirat juga pasti tidak. Nilainya apa? Yang nilainya cuma dua, amanu wa amilus salihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi gembirakanlah orang beriman dan beramal. Jadi dua saja dia punya syarat. Beriman dan beramal saleh. Lebih sulit untuk mendapatkan keterangan yang lain. Saya kira itu barangkali Ibu ya. Fani.
1: Dan kita juga sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Dan Ustadz Husni, silakan bisa menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi Todualo.
0: Baik, terima kasih Bu Fani, terima kasih Ustaz Khairuddin, sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih semua yang sudah bertanya. Terima kasih juga yang dan Tisa. Ya, terima kasih semua ibu-ibu majelis taklim, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, pendukung sponsor kita Basnas Provinsi Gorontalo, mari salurkan dan keluarkan zakat melalui Basnas Provinsi Gorontalo. Terima kasih semuanya dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia.
2: Harapannya kesejahteraan petani bisa lebih meningkat, tentunya dengan perhatian yang lebih dari pemerintah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inisiator dan penyemangat dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tidak saja oleh salah satu atau hanya oleh satu kelompok saja, tapi semua masyarakat. Dan bukan itu saja, secara kedalam lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia, dan semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi momentum bersejarah yang harus menjadi pengingat terhadap perjuangan pahlawan sekaligus menjadi penyemangat untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan agar menciptakan suasana nasionalisme di lingkungan kerja seperti pemasangan atribut merah putih. Pendengar petani dan nelayan di Gorontalo menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik.

0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 menjadi dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Salah seorang petani, Jamaluddin Hamid, mengatakan sebagian besar petani masih berstatus sebagai petani penggarap dengan luas lahan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui bantuan sarana produksi dan peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi keluarga petani. Menurutnya, perhatian pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan petani sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, manfaat pembangunan sektor pertanian dapat dirasakan hingga tingkat rumah tangga.
1: Kami punya harapan besar mewakili petani bahwa sudah saatnya petani ini betul-betul sebagai subjek pembangunan pertanian yang bisa meningkatkan hasil pangan, stabilitas pangan, mendapat perhatian dari pemerintah. Tentunya harapannya apa kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Tentunya dengan perhatian yang lebih dari pemerintah, karena petani kita sekarang ini kan lebih banyak petani penggarap, lalu lahan yang diolah juga sangat sempit, sehingga hasilnya juga hanya sekedar untuk bisa menyambung hidup keluarganya. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, mestinya pemerintah banyak menyentuh dari sisi lain dari keluarganya, sehingga bisa lebih sejahtera petani kita.
0: Dia berharap berbagai program pemberdayaan dapat menyentuh langsung kebutuhan keluarga petani, sehingga peningkatan produksi pertanian diikuti dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, aspirasi juga datang dari masyarakat pesisir Kota Gorontalo, khususnya nelayan di wilayah Leato Selatan. Mereka meminta pemerintah dapat membangun stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk mendukung aktivitas nelayan. Perwakilan nelayan sekaligus pengelola kampung nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan keberadaan fasilitas pengisian bahan bakar akan sangat membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan operasional melaut.
2: Bagi kami sebagai nelayan maupun menyampaikan aspirasi bagi nelayan wilayah pesisir yang ada di Leato Selatan, harapan kami untuk program ini bisa memaksimalkan untuk kebutuhan-kebutuhan nelayan, terutama saat ini nelayan sangat membutuhkan itu, seperti bahan bakar yang sementara yang sebelumnya memang akan dibangun, cuma karena masih ada terkendala dengan kesalahan teknis atau prosedur-prosedur yang akan bertentangan dengan pihak Pertamina. Untuk itu harapan kami dan menyampaikan aspirasi juga dari nelayan, terutama untuk programnya ini diusahakan bisa dilengkapi dengan kebutuhan nelayan itu seperti bahan bakar.
0: Menurut Abdul Rahman, fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat dikelola oleh Kampung Nelayan Merah Putih sehingga pengelolaannya dapat mendukung kebutuhan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Taufik Usman melaporkan.
3: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan berupa pembebanan Maksud kami berupa pembebasan pokok dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor.
4: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Kebijakan tersebut berupa pembebasan pokok dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim menjelaskan, kebijakan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat dalam momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Daniel Ibrahim mengungkapkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur ini kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya khususnya yang memiliki tunggakan.
5: Apabila ada warga masyarakat yang mempunyai tunggakan misalnya 5 tahun, selama 5 tahun itu kami bebaskan tunggakan pokok dan dendanya yang dibayarkan hanya tahun berjalan. Atau misalnya periode 2026 sampai 2027. 2025 ke bawah kami bebaskan. Tujuan dari program ini memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak sekaligus menekan piutang pajak kendaraan bermotor. Dan berikut, kami melakukan pemutakhiran dan meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor. Berarti setelah program ini, kalau data kami sudah termutakhirkan, terupdate, berarti tidak ada lagi pembebasan atau kebijakan pembebasan tahun-tahun berikutnya. Karena data kami sudah termutakhir atau sudah diupdate.
4: Daniel Ibrah berharap masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan mendatangi seluruh kantor Samsat yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting karena penerimaan pajak daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pemberlakuan kebijakan pembebasan pokok dan denda kendaraan pajak bermotor ini berlaku mulai 10 hingga 30 Agustus 2026 dan berlaku untuk seluruh jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bobi Riawan melaporkan.
3: Pendengar, menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan pembayaran pokok dan denda pajak kendaraan di seluruh Samsat yang ada di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan pembayaran pokok dan denda pajak kendaraan dalam menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Samsat yang ada di Provinsi Gorontalo mulai 10 hingga 31 Agustus 2026. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak untuk tahun berjalan dan tidak lagi membayar pokok pajak maupun denda di tahun-tahun sebelumnya. Kepala UPTD Samsat Kota Gorontalo Yanto Gobel mengatakan, adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Samsat Kota Gorontalo. Dalam dua hari terakhir, jumlah masyarakat atau pemilik kendaraan yang datang untuk melakukan pembayaran pajak meningkat signifikan dibanding hari-hari sebelumnya, sebelum kebijakan pembebasan pajak tersebut diberlakukan.
7: Jadi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, lumayan perkembangannya. Sangat berpengaruh. Itu di jam-jam 10 jam sebelas itu menumpuk, hingga kita ada tambah kursi lagi. Kalau tahun kemarin kan, 2 tahun terakhir, tetap bayar. Kalau ini, yang wajib pajak hanya bayar di tahun berjalan. Hanya di 2026 ini dia bayar. Untuk pajak-pajak yang selewat tidak dibayar.
6: Melalui program ini, pemerintah daerah berharap masyarakat tidak terbebani dengan pembayaran denda maupun pokok pajak di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan, sekaligus mengurangi jumlah kendaraan yang masih menunggak pembayaran pajak.
3: Pendengar, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Edukasi, sosialisasi, serta keringanan bagi wajib pajak yang dilakukan oleh instansi terkait selama ini dapat memotivasi warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pemberian reward bagi wajib pajak juga menjadi salah satu upaya dalam menyemangati masyarakat dalam membayar pajak. Untuk mengetahui langkah apa saja dilakukan guna menyikapi persoalan tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama pengamat kebijakan publik Bala Bakri.
8: Masih kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo ini, sebagai akademisi, Pak Balam menanggapi seperti apa ini, Pak?
9: Jadi tingkat kepatuhan kita berada di sekitar 40%. Ini masih dibawa dari rata-rata sebenarnya. Ini memang perlu kerja keras dari pihak badan pendapatan daerah untuk menggenjot ini agar tingkat kepatuhan itu melampaui, kalau bisa di atas dari 60-70% lah. Sebenarnya penyebabnya apa? Sebetulnya ini banyak faktor yang mengakibatkan itu. Pertama, bahwa boleh jadi mungkin kemampuan ekonomi masyarakat yang sekarang, lalu kemudian juga tunggakan, lalu kemudian apa namanya, kebiasaan masyarakat kita kan kadang-kadang momentum untuk keringanan, misalnya mungkin ada momentum 17 nanti kita tunggulah saat itu, misalnya ada mungkin nanti pembebasan tunggakan yang sudah lewat, kita tunggu itu misalnya. Itu juga turut berpengaruh. Yang berikutnya juga tentang data kendaraan, sekarang kan ini tidak terupdate datanya, jadi data kendaraan itu belum sepenuhnya mutakhir. Misalnya sudah terdaftar sekian tahun yang lalu, ternyata kendaraannya sudah tidak ada misalnya sudah dijual ke daerah lain misalnya, atau sudah pernah tabrakan lalu kemudian tidak terlapor, dan itu masih terdata di Badan Pendapatan Daerah. Sebenarnya sekarang Pemprov juga sudah punya program-program stimulan, misalnya pembebasan denda yang tertunggak berapa tahun. Sebetulnya itu adalah stimulus untuk merangsang wajib pajak untuk mau membayar pajak kendaraan bermotornya.
8: Ini tentu seperti yang disampaikan tadi, dari hasil pajak kendaraan bermotor ini menjadi pendapatan asli daerah. Dampaknya tentu akan berpengaruh ke situ. Ini bagaimana Pak Bala?
9: Jadi kan sekarang di perda undang-undang baru tentang keuangan pusat dan daerah, termasuk di perda kita, pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya ada kan namanya sistem opsen. Jadi kabupaten kota itu punya 60% bagian di dalam. Jadi sebenarnya kalau dengan tingkat kepatuhan yang begini, bukan hanya berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah bagi provinsi, tetapi juga di kabupaten kota, karena kabupaten kota juga punya bagian dari opsen itu sebesar 60%. Jadi sebenarnya ini adalah kerja kolektif di antara Pemda, provinsi, dan kabupaten kota untuk menggenjot ini agar dua-duanya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kedua pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota.
8: Bapak, yang paling terakhir, apa yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menimbulkan kesadaran kepada wajib pajak ke depan nanti?
9: Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana memutakhirkan data kendaraan yang masih aktif kah, yang rusak, yang dijual, yang hilang, yang berada di luar daerah. Itu penting juga supaya data kita akurat, satu. Yang kedua, perlu mungkin menggunakan media sosial sekarang, WhatsApp kah atau kanal-kanal digital lainnya, untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan sebelum jatuh tempo, paling tidak itu. Yang berikutnya tentang samsat keliling misalnya, pelayanan malam, pelayanan-pelayanan desa di kampus-kampus misalnya, di pusat-pusat keramaian, ini penting dilakukan karena memang ini cara yang harus terus-menerus digunakan untuk merangsang itu. Kemudian program-program keringanan seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sekarang ini wajib untuk terus dilakukan itu. Mencari program-program yang kira-kira memberikan rangsangan, memberikan stimulus supaya meningkatkan kesadaran. Yang berikutnya paling tidak juga memberikan penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Jadi bukan besarnya insentif itu, tapi paling tidak penghargaan. Entah dengan apa misalnya, hal-hal yang lain yang paling tidak berkesan bagi dia bahwa ternyata kita ini ya ada respon yang baik bagi pemerintah ketika kita membayar pajak dengan tepat waktu. Intinya bahwa sebenarnya hanya program-program yang sifatnya stimulus yang bisa membangkitkan kesadaran wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan.
8: Baik, makasih banyak Pak Bala Bakri atas waktunya ini Pak.
9: Selamat siap.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Sebagai generasi muda, siswa MTs Negeri 1 Kota Gorontalo diharapkan dapat memaknai dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Kekompakan dan kebersamaan seluruh siswa, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah ini menjadi modal utama dalam mengisi kemerdekaan.
2: Semarak dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo mendapatkan apresiasi dari pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Berbagai kegiatan yang ditampilkan oleh para siswa yang berkaitan dengan nuansa dalam rangka memperingati dan mengisi kemerdekaan mendapatkan antusias semua pihak. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu mengemukakan seluruh kegiatan terkait dengan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya seremoni saja, melainkan butuh peran aktif semua komponen termasuk di dalamnya peserta didik dan tenaga kependidikan. Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo berharap kepada para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo agar dapat merefleksikan diri dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan selama ini.
3: Saya berharap bagaimana caranya ini teman-teman guru, tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan boleh merefleksi diri apa yang boleh kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Saya berharap dengan kekompakan teman-teman semua boleh menghadirkan kepada masyarakat bahwa masyarakat boleh mencintai madrasah MTsN 1 Kota Gorontalo.
2: Menurut Mahmud, kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini dengan masyarakat, khususnya orang tua, menjadi modal utama dalam mencintai keberadaan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo dirangkaikan pula dengan milad ke-48 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026. Henta Raup melaporkan.
1: Pendengar, kearifan lokal Gorontalo mendapat perhatian dari akademisi UNG untuk menjadi sumber inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu'u yang diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat.
4: Kearifan lokal Provinsi Gorontalo terus didorong untuk menjadi sumber inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu'u yang diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat melalui skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Program tersebut diusulkan Ketua Program Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aprianto Paneo dan berhasil memperoleh hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek tahun 2026. Muhammad Aprianto Paneo mengatakan program tersebut berawal dari kesempatan pendanaan dana hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibuka Kemendikbudristek tahun 2026. Menurutnya, pemilihan mitra menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Tim memilih salah satu UMKM di Kota Gorontalo yang dinilai telah memiliki usaha cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan dalam pengembangan produk yang memiliki nilai kesehatan. Pengembangan produk inovasi tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga menyasar penguatan manajemen usaha dan pemasaran.
5: Alhamdulillah, saya pada saat itu dari DPPM Kemendikbudristek 2026 ini sedang membuka hibah terkait dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya salah satu pengusul dengan membawa tema yaitu inovasi biskuit kesehatan dari ikan hulu'u mengangkat kearifan lokal Provinsi Gorontalo dan Danau Limboto. Alhamdulillah dengan masuknya proposal itu terterima dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Jadi kita dari tiap pengusul itu sudah harus memilih mitra mana yang harus kita berdayakan. Karena pengabdian kepada masyarakat itu ada banyak skemnya, Pak. Dan saya mengambil pemberdayaan kemitraan masyarakat. Kebetulan saya coba cari-cari di Kota Gorontalo, ada satu UMKM yang sebenarnya dia sudah bagus, sudah cukup. Tapi untuk produk yang berbaur kesehatan itu masih kurang. Sehingga itu menjadi kesempatan emas saya memasukkan satu produk yang bertema kesehatan, yaitu dengan mengangkat kearifan lokal ikan hulu.
4: Program ini melibatkan kolaborasi lintas keilmuan. Selain dosen dari bidang kefarmasian, tim juga melibatkan dosen dari jurusan sistem informasi untuk mendukung penguatan manajemen dan pemasaran UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan program tersebut juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi mitra sejalan dengan tema Dikti Saintek Berdampak. Ia berharap pendampingan yang telah diberikan tidak berhenti setelah program hibah selesai. Menurutnya, keberlanjutan dan regenerasi produk menjadi hal penting agar inovasi biskuit berbahan ikan hulu dapat terus dikembangkan. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pendengar, minat masyarakat terhadap program Doktor Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo cukup tinggi. Setelah proses sosialisasi dilakukan, sebanyak 12 calon mahasiswa tercatat telah melakukan registrasi untuk mengikuti seleksi angkatan pertama. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Ajis Rahman, mengatakan tingginya animo tersebut bahkan telah melampaui kuota mahasiswa yang ditetapkan untuk angkatan perdana program S3 Manajemen UBM Gorontalo. Ajis menjelaskan calon mahasiswa yang belum masuk dalam 10 orang terpilih tidak langsung dinyatakan gugur, mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses penerimaan pada angkatan berikutnya karena penyelenggaraan program doktor memiliki batasan kuota. Menurut Aziz, keterbatasan kuota tersebut justru menjadi momentum bagi UBM Gorontalo untuk melakukan seleksi secara ketat dan memastikan mahasiswa yang diterima memiliki kualitas akademik yang sesuai dengan standar program doktor.
6: Jadi memang momentum kita untuk selain launching itu, memang persiapan dari keluar izin sampai launching kan ada jeda waktu. Maka di situ kita sosialisasi. Setelah sosialisasi, ternyata animo masyarakat tinggi, terutama calon-calon maba dan bakal calon. Ya, bakal calon ini yang memang sementara sudah registrasi lewat sistem, tetapi belum melakukan pembayaran. Tapi hari ini ternyata ada 12 orang yang sudah melakukan registrasi pembayaran. Ini yang kami akan seleksi, sehingga memang dari 12 maka kita akan lahirkan 10 yang memang menjadi mahasiswa angkatan pertama. Yang lainnya karena kuotanya kita terbatas cuma 10, maka yang lainnya akan kita geser untuk menunggu angkatan kedua. Ternyata minat masyarakat terhadap program S3 ini terus meningkat. Ya, dari bakal calon pun calon ternyata hari ini sudah sampai 12, melampaui kuota yang hanya 10.
1: Ia menegaskan pihak yayasan tidak ingin jumlah mahasiswa yang diterima pada awal perkuliahan kemudian berkurang di tengah proses pendidikan. Karena itu proses seleksi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor. Ajis juga menekankan pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan program S3 manajemen setelah pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada UBM Gorontalo untuk membuka program tersebut. Menurutnya kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui tata kelola akademik yang sesuai ketentuan. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Oke, selamat pagi sahabat budaya, mongot atau mongodula, pagi-pagi, waloloh habari, yang lagi sarapan, ayo buruan sarapannya, sekarang 40 menit dari jam 6 pagi, yang sudah dalam perjalanan, selamat pagi, semangat pagi, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Hari ini kita sudah berada di tanggal 12 Agustus 2026, jadi tinggal 5 hari lagi kita bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kebangsaan Republik Indonesia. Jadi sudah siap-siap untuk upacara ya. Di Lalipata mau dari dusun sampai kota ya, sekabupaten itu di Lalipata, seprovinsi ya, kita kibarkan bendera merah putih dan di tanggal 17 kita sama-sama upacara bendera ya, upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa nuansa upacara nantinya dari pelosok sampai kota ya, kita akan lihat warna-warna upacara nantinya ya, mau dari dusun sampai kota ya. Ini seru untuk tahun 2026, kita akan kibarkan bendera merah putih. Dan jangan, yang penting yang di mau upacara itu tidak perlu pakai baju-baju baru ya, karena di dusun pun ala-ala orang di dusun juga nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama berdiri untuk menghormati bendera kemerdekaan Republik Indonesia dan kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Selamat pagi, salam semangat kemerdekaan untuk Mongota atau Mongodula sahabat budaya yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan di 95,9 MHz dan AM 1008 kHz.

0: 2009, malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: Inilah idola para pahlawan cilik.
2: Indonesia punya banyak pahlawan untuk dicontohkan pada anak-anak kita.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

Sahabat budaya, kalau kita dengar lagu tadi, seakan kita kembali lagi nih, Festival Walima itu makin dekat berarti ya, di bulan depan ya. Dan itu lebih condongnya ke daerah yang tadi ada lagunya Bongo Desa Religi. Di sana tempat paling banyak tuh Walima, ada kue-kue kelombengnya ya. Apa kabar untuk masyarakat yang ada di sana yang ingin tahu sudah mulai-mulai babeking itu kue kelombeng ya. Saking banyaknya, benar-benar ada target ya tahun ini. Bagaimana tipe ya siapa? Pokoknya ada Pak Arifin, ada banyak yang di sana. Dan UMKM-nya juga sudah mulai jalan karena banyak pesanan nantinya ya. Ada yang sudah bilang, "So, tidak mampu lagi babeking karena seusia." Oke. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Dua tersangka kasus pencurian di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulbala, Kabupaten Gorontalo, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelimpahan tahap 2 ini berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Gorontalo dari Selasa. Kedua tersangka ini masing-masing tentunya sahabat budaya itu berasal dari warga Kota Bitung, Sulawesi Utara yang bekerja sebagai buruh harian lepas serta bekerja di sebagai karyawan swasta. Dan Teddy Kombespol Teddy Rasena melalui Ibda Lukman Oli'i mengatakan pelimpahan ini dilakukan setelah penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi ya. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini sahabat budaya Mota atau Mengodla'a di portal rri.co.id. Dan Tengah juga masih semangat pagi hari ini menemani semuanya yang lagi menikmati pagi. Ada juga yang lagi sibuk-sibuk mencuci pakaian, hemom bawa pakaian. Terus juga ada yang hemom menyapu, ada yang lagi mau ke pasar. Pokoknya pagi ini Tengah mau temani.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Iya, selamat pagi buat sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Salam sehat dan juga salam budaya. Di Gorontalo tentunya hari ini banyak catatan buat kita semuanya di musim kemarau ya. Karena di kemarin malam di belakang rumah dinas RRI ya, itu di bagian belakangnya kan ada rumah-rumah, itu kemarin malam ada kebakaran. Jadi catatan nih buat sahabat budaya semuanya, ketika akan meninggalkan rumah semuanya diperiksa baik-baik ya, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Bahkan buat sahabat budaya yang suka merokok ya, karena sekarang ini banyak tanaman yang kering-kering ya, itu tinggal lihat banyak sekali ya, jadi buang puntung rokok itu menjalar apinya ya, karena tanaman lagi pada kering sekarang, rumput-rumput pada kering ya. Jadi mari kita menjaga agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu jangan sampai terjadi ya. Memang kecil sih kalau dibilang ya, itu puntung rokok ada menyala, kurang sisa lo DP puntung rokok, kong torong ada buang begitu, itu DP efek jadi besar. Padahal DP api bukan cili, DP efek luar biasa ya, bisa membakar tanaman yang ada di sekitar. Jadi menjaga dari sekarang ya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Baik sahabat budaya, untuk Gorontalo juga dalam rangka Hari Pramuka ya, nantinya dilaksanakan perkemahan di Cibubur, dan Gorontalo itu mengirimkan pesertanya. Dari kuartir Gerakan Pramuka Gorontalo itu sudah diberangkatkan dari beberapa hari kemarin sampai kemarin ya, itu sudah diberangkatkan kabupaten kota, dan saat ini sudah berada di lokasi perkemahan di Cibubur dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mereka bisa berhasil mengharumkan nama daerah dan pulang menjadi generasi yang mandiri, karena di sana mereka akan mandiri dan juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa menjadikan mereka itu bisa belajar menjadi orang baik dan juga saling membantu dan belajar tim yang kuat ya, karena di sana dibutuhkan adalah tim yang kuat, tim yang solid yang harus bekerja sama.

atau mengedelaat. Tidak terasa kita sudah berada di 56 menit dari jam 7 pagi. Dan nanti kita akan bersama dengan Tipa Kuni lewat obrolan di pagi hari ya. Buat sahabat budaya yang siap nanti mau dengar apalagi bahasa Gorontalo yang lama tak terdengar lagi ya. Oke, langsung saja sahabat budaya mau tato mau dela'ah kita dengan lagu Gorontalo. Dan setelah itu nanti kita akan bersama dengan Tipa Kuni.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.